memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Waktunya traffic update teman Pro 2. Sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Ibtu Ahmad Adi Ardianto dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibtu Ahmad Adi. Bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Dilaporkan dari Satlantas Polresta Serang Kota untuk arus lalu lintas pagi ini mulai dari Jalan Veteran, Protokol, Cijeri, Sumber Pecung, Sangmas, Alun-Alun. Terpantau ramai namun tetap lancar. Untuk seputaran Jalan Veteran, dihimbau kepada masyarakat, sedang ada pembersihan pohon-pohon atau ranting-ranting seputaran Ramayana, Alun-Alun. Agar berhati-hati, dihimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi peraturan lalu lintas. Itu mungkin saja dilaporkan dari Satlantas Polresta Serang Kota untuk pagi ini arus lalu lintas.
0: Baik, terima kasih banyak Ibtu Ahmad Adi Ardianto untuk traffic update-nya dari Polresta Serang Kota dan selamat bertugas kembali.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan mungkin kamu mau beraktivitas di luar ruangan, ini penting banget untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2026, Teman Pro 2 ya. Untuk pagi hari di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hari juga masih didominasi dengan berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Padarincang, Ciomas, Baros, Cadasari, Kaduhejo hingga Pandeglang. Memasuki malam hari hingga dini hari, Teman Pro 2 masih didominasi dengan berawan. Untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55 sampai 90%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena masih didominasi dengan cerah berawan hingga berawan, maka kiranya kamu dapat melindungi kulit kamu dari paparan sinar UV dengan terus menggunakan sunscreen atau sunblock, Teman Pro 2 ya. Dan untuk menemani pagi hari kamu, satu lagu dari Jisoo dengan Click. This is

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini, Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika, yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Setelah gue mati Angela dengan favorite scene teman Pro 2 menemani kamu di jam 7 lepasan waktu 51 menit pagi hari ini. Dan seperti janji aku sebelumnya, ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu. Hari ini ada battle antara Dipa Barus versus Weird Genius versus Gay Aceh teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja dari polling yang masuk, ini sepertinya lagi pada mau dengerin Dipa Barus di teman Pro 2 ya. Karena kemarin abis ngonser juga nih Dipa Barus nih. Jadi congratulations Dipa Barus menjadi musisi pilihan teman Pro 2 edisi Kamis 17 September 2026 di Pro 2 FM Banten ya. Kalau gitu tiga lagunya ada di Dipa Barus, langsung saja All Good, dilanjut dengan No One Can Stop Us, dan ditutup dengan Money Honey.

Selamat 1,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng BTB di Sepadan nih ya. Dan gimana? Pagi ini apakah kamu sudah sampai kantor? Atau kamu ada yang masuk di jam 9 atau jam 10 pagi teman Pro 2? Ini aku bakal bahas beberapa privilege-privilege di dunia kerja. Dan this is the top 5 ya. Kita mulai dari yang kelima dulu deh. Yang kelima dulu, biasanya jam-jam segini atau jam 9 jam 10-an nih jam-jam rawan teman produan. Nah, privilege kalau kantor kamu deket sama coffee shop ini beneran bisa membantu kamu untuk menyegarkan badan teman Pro 2 ya. Gak tahu kenapa, karena buat Gen Z it's such a good thing ketika kantor deket sama coffee shop. Jadi kayak ngantuk dikit, ah udah deh langsung deh gitu kan, daripada mesen online gitu kan. Jadi bisa langsung disamperin aja gitu kan, izin bentar Pak Bu gitu kan, saya izin nih untuk ke coffee shop karena jujur ngantuk banget. Nah, ini salah satu privilege yang sangat amat didambakan oleh Gen Z yang bekerja teman Pro 2 ya. Kalau kamu teman Pro 2, kira-kira top 5 kamu privilege apa yang dimiliki di dunia kerja teman Pro 2 ya? Boleh dong kamu share juga di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Tahu nggak, barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tentang BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan kita masih bahas privilege-privilege di dunia kerja Teman Pro 2. Tadi kita udah mulai dari top 5 dan sekarang top 4-nya. Ini biasanya yang menjadi privilege luar biasa adalah gak dipersulit kalau kita mau cuti Teman Pro 2. Karena biasanya kalau mengajuin cuti ada aja pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Nah, kalau kamu mungkin mendapatkan perusahaan atau kantor yang gak mempersulit cuti kamu, itu adalah sebuah privilege yang luar biasa loh Teman Pro 2. Apalagi kalau kamu gak diinterogasi dulu kalau cuti mau ngapain, apalagi disuruh tetap standby di depan laptop. Beuh, ini mah beneran nightmare banget lah gitu kan ya. Dan setelah ini kita bakal masih bahas lagi top 3 lainnya, privilege-privilege di dunia kerja Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Back to back. Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih bahas tentang top 5 privilege-privilege yang ada di dunia kerja Teman Pro 2. Dan posisi ketiga atau the top 3-nya adalah kalau kamu punya workmate yang bisa banget diandelin Teman Pro 2. Karena jujur itu bukan privilege lagi sih, itu kayak ketiban rezeki yang luar biasa gitu kan Teman Pro 2 ya. Jadi apalagi kalau punya workmate atau teman kerja yang bisa saling backup dan juga saling support, apalagi bisa ngeluh bareng-bareng gitu kan ya, bisa keluh kesah bareng-bareng, dan ini tuh yang bikin kerjaan jadi kerasa lebih gampang untuk dilewatin, ya gak sih? Ya walaupun kadang tetap aja sih ya Teman Pro 2 ya masih sering nangis sendiri di kamar mandi lagi nangisnya Teman Pro 2 ya. Tapi ya, ya mau gimana lagi, life must go on gitu kan. Dan selanjutnya di posisi kedua, kalau kamu punya atasan yang bisa ngebimbing banget nih, bukan cuma nyuruh-nyuruh aja atau marah-marah aja, tapi kalau kamu punya atasan yang juga bisa bantuin nyari solusi bareng-bareng, it's such a good, apa ya, good thing gitu kan. Hal baik yang benar-benar baik untuk ngebantu pekerjaan kamu Teman Pro 2. Dan itu patut kamu syukuri, sangat amat kamu syukuri gitu ya. Walaupun pekerjaannya numpuk, tapi punya atasan yang sangat amat care gitu kan ya, yang sangat amat solutif, itu menjadi privilege luar biasa untuk kamu Teman Pro 2. Tapi jujur kira-kira menurut aku, di posisi pertama tuh apa ya yang menjadi privilege luar biasa? Kalau kamu Teman Pro 2, kira-kira apa privilege di dunia kerja yang sangat amat membantu kamu gitu kan ya? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Setelah gue dari mahal ini dengan No Stress dengan Rindu, ku rindu teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 53 menit pagi hari ini. And my top 1 privilege di dunia kerja adalah kantor dekat rumah teman Pro 2. Nggak tahu ya, kerasa kayak apalagi berangkatnya lebih santai, pulang masih ada matahari gitu kan. Dan muka selamat dari debu-debu yang luar biasa gitu kan. Nggak tahu yang ngerasa kayak beneran dikasih privilege yang luar biasa aja sih. Dan ini sudah masuk juga nih dari 0838 43 sekian. Ada dari Junior katanya, my privilege adalah tempat kerja dekat dari rumah, tinggal jalan kaki. Wah, ini lebih mantap lagi nih ya teman Pro 2 ya. Terus sampingnya ada banyak sekali coffee shop. Dan selain itu katanya gajinya alhamdulillah gak pusing ikut campur dengan drama-drama CEO worker. Alhamdulillah bersyukur. Wah, sepakat banget nih sama Junior nih ya. Alhamdulillah diberikan lingkungan yang sangat amat supportive juga gitu kan ya. Dan apapun itu privilege-privilege kamu teman Pro 2, gak mesti ada 5, 1 pun gak apa-apa gitu kan ya. At least ketika kamu bekerja, kamu masih ada semangatnya gitu kan ya. Gak yang galau-galau banget gitu kan teman Pro 2 ya. Kalau gitu, untuk menemani kerja kamu di pagi hari ini teman Pro 2, satu lagu dari Niji dengan Zayang.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB. Dan gak kerasa kita sudah di pada TikTok to Deep Talk nih ya. Dan kita bakal bahas hari ini, hari Kamis, yaitu penyalahgunaan narkoba atau nabza yang mencakup narkotika, psikotropika, dan juga bahan aktif lainnya, dimana kian menjadi ancaman serius teman Pro 2 ya, buat kita apalagi generasi muda di Indonesia. Dan data menunjukkan rentang usia sasaran utama penyebaran zat terlarang ini berada di usia produktif atau usia sekolah, yaitu antara 11 hingga 24 tahun. Dimana berdasarkan data undang-undang, narkotika ini dibedakan atas zat alamiah maupun sintetis seperti candu, morfin, kokain hingga ganja yang memicu penurunan kesadaran dan daya adiksi tinggi. Sementara untuk psikotropika seperti ekstasi, syabu-syabu, amfetamin hingga obat penenang berhasil psikoaktif langsung pada susunan saraf pusat. Ada pula bahan-bahan adiktif lainnya yang berbahaya seperti alkohol dan juga zat inhalan atau lem pemicu sakau. Nah, masa remaja ini adalah fase yang sangat amat penting teman Pro 2 untuk perkembangan otak. Jika terpapar zat adiktif, fungsi saraf pemicu emosi dan juga daya ingat dapat rusak secara permanen. So, kita bakal bedah lagi nih ya, apa aja sih faktor-faktor pemicunya di segmen berikutnya. Buat kamu yang penasaran bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Balik lagi bareng BTB Teman Produe. Masih di sepeda TikTok to Deep Talk nih ya. Dan kita lanjutin obrolan tentang bahaya narkoba di lingkungan remaja nih Teman Produe ya. Dimana penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar umumnya tuh diawali dari kebiasaan merokok dan rasa ingin tahu yang tinggi tanpa disertai pengendalian diri yang kuat. Dan juga konflik emosional yang belum stabil, rasa rendah diri, sampai kurangnya perhatian atau pengawasan dari keluarga akibat broken home ini seringkali menjadikan narkoba sebagai pelarian yang instan tapi malah keliru banget Teman Produa. Terus gimana sih cara kita untuk mengenali gejalanya? Jadi sebenarnya kalau dari sisi fisik atau physically, pemakai ini biasanya mengalami penurunan berat badan drastis, kemudian mata cekung dan merah, muka pucat, bibir kehitaman, sampai adanya bekas suntikan atau goresan di kulit. Kalau dari segi emosi dan juga perilaku, mereka ini cenderung menjadi sangat amat sensitif, mudah marah, pemalas, sampai berani mencuri atau berbohong demi mendapatkan zat-zat terlarang. Kalau di lingkungan sekolah Teman Produa, prestasinya kerap menurun secara mencolok, sering terlambat, serta menarik diri dari lingkungan sosial. Apalagi kalau kamu bisa mengenali tanda-tanda ini lebih awal gitu ya, sangat amat penting supaya penanganan medis bisa secepatnya dilakukan. Dan setelah yang satu ini, BTB bakal bahas lagi nih ya, apa sih dampak medis terhadap kehidupan remaja dan gimana cara untuk mengobatinya Teman Produa ya. So stay tune terus di Produa FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: back to back.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Back again with BTB di Swada Tik Talk to Deep Talk teman Produa. Dan memasuki segmen ketiga, mari kita kaji lebih dalam gitu ya, dampak bahaya zat adiktif terhadap kesehatan mental serta gimana sih mekanisme penanganan medisnya teman Produa. Di mana narkoba ini bekerja memicu gangguan neurotransmitter otak yang dapat memicu depresi berat, kecemasan parah, halusinasi, sampai gejala psikosis atau hilangnya realitas teman Produa. Dan pemulihan dari tingkat adiksi ini memerlukan proses detoksifikasi medis, yaitu terapi perilaku kognitif serta intervensi psikiatri secara ketat. Nah, dalam penanganan medis gangguan jiwa akibat toksisitas zat atau pengaruh zat ini ya, psikiater ini sering banget meresepkan obat-obat golongan keras yang penggunanya wajib banget di bawah pengawasan medis secara ketat. Contohnya kayak obat golongan SSRI seperti calcetin yang mengandung fluoxetin dan juga sertalin untuk mengatasi depresi berat atau juga perilaku impulsif. Selain itu ada juga obat antipsikotik seperti risperidon dan juga clozapine yang berfungsi menyeimbangkan dopamin dan juga serotonin untuk meredakan halusinasi, serta sieti berisi buspiron HCI untuk mengendalikan gangguan kecemasan secara umum. Dan overall obat keras ini tuh cuma bisa diakses berdasarkan resep resmi dokter spesialis jiwa. Dan terus gimana sih langkah pencegahannya teman Pro 2, kita bakal bahas setelah ini. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Tahukah kamu, Belanda pernah mengira Indonesia sudah tidak ada. Nyatanya, mereka salah besar. Pada tahun 1948, saat agresi militer Belanda II pecah, Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota, berhasil diduduki Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, Belanda mengira Republik Indonesia telah berakhir. Namun, mereka keliru. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang dipimpin oleh Mr. Safrudin Prawiranegara. Dari kota inilah, roda pemerintahan tetap berjalan. Komunikasi dengan para pejuang terus dilakukan. Dan dunia internasional mendapat bukti bahwa Republik Indonesia masih ada dan belum menyerah. Tanpa PDRI, keberlangsungan pemerintah Indonesia saat itu bisa saja terputus. Kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tetapi juga lewat keberanian menjaga pemerintahan tetap hidup. Karena bagi Indonesia, ibu kota boleh berpindah, tetapi semangat mempertahankan negara tidak pernah berpindah.

Setelah gue Naga dengan kita yang beda teman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 50 menit pagi hari ini. Gak kerasa ya teman Pro 2 udah di segmen terakhir di sepeda TikTok to Deep Talk hari ini. Dimana upaya-upaya pencegahan menjadi salah satu benteng utama kita tuh ya dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Dimana pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dengan tidak sekali-kali mencoba narkoba tanpa pertimbangan medis nih teman Pro 2. Kemudian kamu bisa memilih pergaulan yang sehat serta mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti berolahraga atau berorganisasi teman Pro 2. Dan untuk para orang tua, apalagi tenaga pendidik, peran aktif dalam memberikan pengawasan ketat, perhatian, kasih sayang, serta edukasi moral keagamaan di lingkungan rumah dan juga sekolah sangat amat penting teman Pro 2. Di mana pihak sekolah dan juga masyarakat perlu membangun sinergi dengan aparat berwenang untuk menggelar penyuluhan, sosialisasi hukum, hingga pengawasan berkala di lingkungan sekitar permukiman. Dan kalau menemukan gejala ketergantungan pada kerabat terdekat, kayak teman kamu atau sahabat kamu, kamu bisa lakukan konsultasi dengan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi sedini mungkin. Anyway, thank you juga ya buat kamu teman Pro 2 yang sudah menyimak informasi penting ini dari segmen pertama. Dan kita masih bakal lanjut lagi di sepeda. Dan satu lagu untuk menemani pagi hari kamu dari Zara Larsson dengan Midnight Sun.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.

Perumahan dan kawasan permukiman Marora Sirait menyebut serapan KUR perumahan mencapai Rp25,29 triliun rupiah per 16 September 2026. Ia mengungkapkan program tersebut telah dinikmati sekitar 108 ribu masyarakat.

Waktu Info Pro 2 bareng aku, BTB. Menteri Perumahan

Informasi lainnya teman Pro 2, film istimewa menghadirkan kisah 5 anak penyandang disabilitas yang mencari sosok ayah setelah kepergiannya dari rumah istimewa. Film keluarga produksi Karyos Film itu disutradarai oleh Ruben Adrian dan dijadwalkan tayang serentak di bioskop hari ini, 17 September 2026.

0: Informasi lainnya teman kedua datang dari dunia olahraga, di mana Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia AFC Datuk Sri Windsor mendorong penguatan ekosistem sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Menurutnya, ekosistem kuat menjadi fondasi penting untuk mengembangkan sepak bola sekaligus membangun industri olahraga nasional. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
2: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi bareng BTW teman Pro 2 di Santai Siang ya. Gak kerasa sudah di Santai Siang aja. Dan kamu sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu teman Pro 2 dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Bye.

nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist. Ada dari Nindi. Nindi pengen dengerin Day 6 dengan Happy. Selain itu ada juga dari Fatia. Fatia pengen dengerin Biru Baru dengan Terbenam. Another one ada dari Rico. Rico pengen dengerin Afgan dengan Langit Merah Muda. Selain itu ada juga dari Hengki. Hengki pengen dengerin Ebit Gade featuring Iwan Fals dengan Titip Rindu Buat Ayah. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 7 malam.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afghan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afghan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afghan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afghan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afghan, Langit Merah Muda.

Balik lagi bareng BTP Teman Pro 2 di Santai Siang, dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini datang dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Perunggu dengan Pikiran Yang Matang. Selain itu ada juga dari Dimas. Dimas pengen dengerin Enmesh Kamaleng dengan Bukan Lagi Rumahmu. Another one datang juga dari Gibran. Gibran pengen dengerin Maroon 5 featuring Lisa dengan Priceless. Dan selain itu ada juga dari Hakim. Hakim pengen dengerin Mahal Ini dengan Kemarilah Tenang. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Oh, beda.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Masih bareng PTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu ter up to date. Datang dari Vika. Vika pengen dengerin Brisia Jody dengan Kisah Baru Orang Lama, Teman Pro 2 ya. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Another one datang juga dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Ariana Grande dengan Twilight Zone. Selain itu ada juga dari Gilang. Gilang pengen dengerin Maroon 5 featuring Lil Wayne dengan Love Is Like. Dan buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Precious in the Aquarius.
1: Back again with BTB Teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Teman Pro 2 datang dari Kartika. Kartika pengen dengerin Raisa featuring dengan Roni Parulian dengan Tetap Bukan Kamu. Selain itu ada juga dari Cindy. Cindy pengen dengerin Rizky Febian featuring Mahal Ini dengan Bermuara. And another one datang dari Gina pengen dengerin Reasons dengan Love Attack. Buat kamu juga teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 106 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

0: daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Love Attack by Resense, teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan galau, jangan bimbang, karena setelah ini bakal ditemenin sama Sarah Ganevi nih di Sate Siang sampai dengan Sore Ceria yang luar biasa. Karena ini bakalan banyak ngobrol seru kalau kita lihat ya, kalau kamu bisa melihat di sosial media kita, teman Pro 2. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you next week, bye-bye teman Pro 2. Sama satu lagu dari Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta, cie. Yeah.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
0: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio masih di santai siang dan sama aku Sarah Ganevi. Di siang hari ini cuaca emang panas ya teman Radio. Kalau udah panas tuh kayaknya enak banget minum yang seger-seger. Es tuh jadi salah satu pilihan yang kayaknya ayolah wajib banget kita beli siang-siang gitu ya teman Radio. Dan di siang hari ini kalau kamu udah nge-follow Instagramnya Radio FM Benten, kamu udah tahu nih di siang hari ini kita bakal ngobrol seru dengan salah satu owner minuman yang udah keren banget teman Radio di Kota Serang sendiri. Karena di studio Radio FM Banten udah hadir langsung Arif Nur Hakim nih ya, owner dari Hello Drink teman-teman Radio. Jadi untuk kamu yang kepo gitu ya, mau nanya-nanya, boleh banget join di WhatsAppnya Radio di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten teman-teman Radio. Sekarang kita sapa dulu. Selamat siang Bang Arif.
2: Siang Kak.
0: Oke, gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Bang, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, Hello Drink nih sebenarnya apa nih Bang?
2: Dia jual minuman dari mulai es teh sampai yang varian rasa, boba gitu.
0: Oke, banyak banget variannya ya. Kalau boleh di-spill ada berapa varian Bang?
2: Lumayan banyak sih, ada berapa ya? 12 rasa kurang lebih.
0: 12 rasa, yeah. Banyak banget sih. Kalau cewek kayaknya bingung sih Bang, kalau mau beli ya milih yang mana nih gitu. Nah ya penasaran Bang, awal mulanya gimana nih? Kok jadi kepikiran mau jual minuman nih?
2: Awal mulanya sih saya kan ada usaha yang lain gitu ya. Karena ada feeling buat ya yang satu ini kayak udah gak bisa lagi gitu jalan. Akhirnya saya siapin buat peralihan, peralihan ke yang lain karena emang jiwa saya dan istri ya kebetulan itu emang di wirausaha. Nah, akhirnya kita bikin lah, sebelum kita tutup yang satu, kita bikin dulu yang minuman ini. Nah, begitu minuman ini stabil, udah berjalan, baru kita tutup yang sebelumnya.
0: Kalau boleh tahu sebelumnya apa Bang usahanya Bang?
2: Sebelumnya itu saya ada kayak tempat makan gitu, kedai seafood di daerah Pantai Gope Karangantu.
0: Banyak di situ. Oh berarti sebelumnya Bang Arif sendiri sempat buka kedai seafood di Pantai Gope.
2: Iya betul.
0: Itu berarti udah terjun ke dunia bisnis F&B dari berapa lama Bang?
2: Dari 2019 sih Kak.
0: 2019 sampai tahun sekarang 2026, lama juga nih.
2: Lumayan sih Kak.
0: Dan gimana awalnya terjun ke dunia F&B nih Bang?
2: Saya sebenarnya dari masih sekolah ya. Dari masih sekolah saya sekolah di teknik, tapi memang kayak sukanya wirausaha aja gitu. Udah mulai jualan dari masih sekolah. Nah begitu lulus sekolah saya juga berjualan yang seafood ini, ketemulah sama yang sekarang jadi istri. Akhirnya kita ketemu sama cocok ya, jualan bareng gitu.
0: Bisnis bawa jodoh ya. Akhirnya jualan bisnis seafood awalnya, terus beralih ke minuman. Kenapa itu Bang akhirnya beralih?
2: Karena kita di yang sekarang ini harus ikut modern ya Kak. Kalau kita nggak ngikutin zaman ya bakal ketinggal gitu. Sekarang kan ibaratnya kalau bisa dibilang FOMO ya. Nah makanya kita lihat apa nih sekarang yang lagi booming dan kita bikin inovasi-inovasi yang kita punya gitu, supaya kita beda dari yang lain.
0: Berarti usaha-usaha yang sebelumnya seafood itu ditutup?
2: Sekarang sudah tutup Kak, per Desember 2025 kemarin.
0: Kenapa? Kan maksudnya bisa berdampingan nih, seafood tetap jalan, minuman tetap jalan nih Bang.
2: Gimana ya? Kalau di situ posisinya saya kebetulan ada di, bisa dikatakan tempat wisata ya, mengandalkan pengunjung. Nah, di saat di situ udah pengunjungnya udah berkurang, kita juga ya sebenarnya masih dapat, tapi operasional menurut kita itu ya udah tipis kita dapatnya ya. Akhirnya udah ada feeling bakal kayak gitu bakal redup, kita bikinlah yang minuman ini untuk peralihan. Begitu sudah berjalan dapat sekitar 6 atau 7 bulan stabil, akhirnya ya udah yang ini siap tutup. gitu.
0: Oh, jadi emang nyoba dulu nggak langsung tutup ya? Berarti emang yang minumannya trial and error dulu ya? Oh, oke, kalau udah pasti udah stabil baru ditutup yang lama, nerusin yang baru lagi.
2: Betul.
0: Kan kenapa akhirnya F&B-nya minuman gitu kan, dari sebelumnya kedai seafood makanan, kenapa nggak buka makanan lagi bang?
2: Gimana ya? Yang saya lihat sih kalau kayak minuman ini kayak nggak ada ininya, nggak ada redupnya gitu. Hujan pun kalau orang Serang ya, nggak tahu kalau di daerah lain, hujan pun itu masih beli es kak.
0: Iya lagi. Walaupun batuk-batuk nggak apa-apa lah.
2: Iya.
0: Terus akhirnya buka kedai minuman ini, minuman-minuman yang kekinian lah istilahnya. Sama istri emang ada diskusi dulu kah atau udah langsung ditentuin, udah jual minuman aja deh?
2: Sebenarnya itu permintaan istri awalnya. Nah saya gak ACC, tapi begitu dipikir-pikir lagi, ya kenapa salah gitu kalau dicoba. Akhirnya dicobalah, dicoba ternyata emang saya juga cocok. Akhirnya ya udah jalanin.
0: Oke. Okay. Gitu. Kenapa awalnya nggak setuju tuh?
2: Gimana ya? Kalau saya waktu masih menjalani yang kedai ini, kayak mau coba-coba yang baru itu kayak gimana ya? Buat apa sih? Udah ada gitu. Sekarang juga udah cukup lah gitu. Tapi dengan keadaan memang terlalu dipaksa sama keadaan, ya akhirnya oke lah.
0: Jadi oke, jadi udahlah jalan, buka yang baru gitu ya. Dan bang, kan kalau kita ngelihat sekarang makanan minuman dengan kondisi ekonomi sekarang kan kayaknya banyak juga orang-orang yang lagi ngerem jajan nih karena indis ekonomi lah katanya gitu kan. Kalau dari Bang Arif sendiri ngelihat fenomena itu seperti apa bang?
2: Kalau untuk pengaruh ke minuman saya nggak ngaruh sih kak, karena ini minuman harganya merakyat banget sih. Tapi nggak kalah saing lah dari segi rasa gitu.
0: Dan emang berarti emang udah ada pasarnya sendiri ya. Minuman-minuman mau musim hujan, musim kemarau ada aja yang beli bang ya.
2: Iya betul.
0: Dan ini kan tadi Bang Arif sendiri sempat bilang ada 12 variasi segala macam gitu kan. Itu gimana tuh? Apakah semuanya racikannya versi resepnya Bang Arif sendiri dan istri atau gimana bang?
2: Kalau untuk racikannya yang pertama kita ada suplai. Pertama suplai bahan. Nah kita racik lagi. Ya kita adalah masukkan inovasi yang kita punya. Sampai di outlet itu itu udah dalam racikan kita ya di rumah. Nah di outlet itu ya tinggal
0: disiapin
2: aja ya. Ditambah bahan-bahan pelengkap aja.
0: Udah tinggal gitu. Siap saji, set-set gitu kan. Ini cerita untuk trial and error resepnya gimana nih bang? Biasanya kan kalau di F&B ada nyoba-nyoba resep, kayaknya ini kurang cocok, kayaknya yang ini deh cocoknya. Itu gimana ceritanya nih bang?
2: Kalau itu ya biasa, kita di rumah sambil santai aja sih, coba-coba. Ya kita juga dengan sekarang adanya sosmed kan manfaatin juga ya, ngelihat oh ini pakai ini. Nah, coba kita coba kayak gitu. Nah, coba kita tambahin lagi. Apa nih yang kurang ya kan? Akhirnya kadang kita icipin pun ini udah pas tapi masih kurang gitu ya, masih dipikir-pikir sampai benar-benar ya oke nih. Nah, barulah kita bikin menu baru gitu.
0: Oke, itu sampai bosan gak sih Bang? Maksudnya minum-minuman rasa terus pas nyobain.
2: Ya. Bisa dibilang gitu sih.
0: Maksudnya dengar cerita tuh yang jualan kayak ya nyoba trial and error-nya nyobain sendiri gitu kan sampai semua dari yang kurang sampai yang udah oke tuh kayaknya banyak banget prosesnya gitu kan. Terus ini awal-awal baru buka yang Hello Drink ini yang minuman itu emang sudah langsung 12 rasa varian kah atau awal-awal belum segitu?
2: Enggak langsung segitu sih.
0: Oke, awalnya gimana tuh Bang?
2: Kita jual pertama fokus di es tehnya dulu ya. Di es tehnya baru kita bikin yang rasa-rasa itu cuman ada 6 rasa kalau nggak salah.
0: Okay.
2: Awal itu 6 rasa. Nah kita lihat perkembangannya ternyata wah minatnya berkurang nih. Mungkin orang bisa dibilang bosen kali ya rasanya itu-itu aja. Okay. Itu lagi. Akhirnya kita inovasi lagi nih. Gimana caranya supaya tetap berjalan, bisa jualan lah ngomong kasarnya, tapi ya kita racik lagi akhirnya dapatlah di 12 rasa itu kurang
0: lebih. Oke, kalau yang awal tadi 6 varian rasa itu apa aja tuh Bang?
2: Green tea, strawberry, coklat, tiramisu, vanilla blue, sama bubble gum.
0: Oke, itu yang tea, yang teh ya?
2: Itu yang...
0: Apa sama minuman enggak, sama bobanya juga?
2: Teh terpisah sendiri.
0: Oh, teh terpisah sendiri.
2: Beda, iya. Okay. Kalau itu khusus yang rasa.
0: Kalau yang teh biasanya kan ada yang jumbo, ada yang sedang tuh kan. Kalau di health drink sendiri ada berapa ukuran minumannya?
2: Kalau ya kalau kita di teh khusus jumbo aja.
0: Oh, khusus jumbo.
2: Khusus jumbo.
0: Oke, emang sekarang banyak yang nyari jumbo sih, soalnya kalau yang kecil nanggung ya, Bang.
2: Iya.
0: Terus tadi kan banyak juga rasanya-rasanya gitu kan ya. Terus dibikin nggak sih, maksudnya nama-nama uniknya, biasanya kan ada nama-nama uniknya tuh apa, udahlah dengan rasanya aja deh, rasa tiramisu, rasa bubble gum gitu.
2: Kalau di minuman ini kebetulan ini ya, kita sesuaikan aja sama rasa-rasanya.
0: Oke, biar cepet juga ya.
2: Iya, terus juga kan takut gimana ya, masyarakat ini salah. Ini salah lihat apa ya gitu kan.
0: Biasanya kan ada yang namanya dibikin unik-unik tuh.
2: Takut ya gitu doang.
0: Oke, jadi emang dibikin sesuai dengan rasa biar simpel, biar customer juga enggak bingung ya kalau salah mesen nanti protes berabe gitu kan ya. Dan kalau sama istri sendiri gitu kan, ini berarti sebelumnya kan udah usaha jualan kedai seafood gitu kan, Bang Arif sendiri dari 2019 emang udah terjun ke dunia F&B. Nah, Hello Drink sendiri sebenarnya dibangunnya baru tahun berapa tuh, Bang?
2: Bulan Mei 2025 kemarin.
0: Oke, hitungannya masih baru, masih ya baru. Dan udah ada 12 rasa.
2: Iya.
0: Next time mau ada nambah rasa gak, Bang?
2: Nambah rasa sih kayaknya masih belum kepikiran. Tapi yang udah kepikiran sih kayaknya nambah cabang lagi.
0: Waduh, nambah cabang nih. Makin penasaran ya, teman-teman berdua, cabangnya ada di mana aja. Tapi tahan dulu, karena kita jadi satu lagu. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan bisa tanya-tanya di 081 11 45 1016.

0: waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
0: Masih di santai siang sama aku Sarah Ganelvi dan juga Bang Arif. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang minumannya Bang Arif nih ya. Kalau tadi udah sedikit cerita dari awalnya punya kedai seafood, terus akhirnya beralih ke minuman. Awalnya 6 varian doang, sekarang udah 12. Dan ini juga penasaran gak sih teman Pro 2 yang harusnya tadi aku tanya di awal sih, kenapa namanya Hello Drink Bang?
2: Kalau nama sendiri sih istri sih yang ngasih nama. Saya tanya sama istri apa namanya yang bagus, karena kebanyakan kan ya begitu kan pakai nama masing-masing atau nama pribadi gitu kan. Nah kita janganlah ya, supaya lebih update aja. Nah, akhirnya biar keinget, oh Hello Drink.
0: Nah, jadi itu ceritanya. Tapi kalau dari Bang Arif sendiri awalnya pas buka minuman ini ada ide tercetus apa di kepala tuh Bang?
2: Ya kalau saya sih lebih ke apa ya, pengen ini aja dulu gitu.
0: Buka aja lah dulu ya.
2: Pengennya sih kuasain pasar ya.
0: Emang beda ya wirausaha tuh ngelihatnya ya Bang Pro 2. Oke, dan tadi ngusain ngomongin pasar segala macam, terus juga Bang Arif sempat bilang mau buka cabang juga. Sebenarnya Hello Drink sendiri ini ada berapa cabang nih Bang?
2: Ya sejauh ini sih kita baru ada 2 cabang ya Kak.
0: Di mana tuh Bang?
2: Di SD Karangantu dan Puri Delta Kasemen.
0: Oke, emang daerah-daerah sana ya. Rencana mau buka cabang baru di mana nih? Dan berapa cabang?
2: Kalau untuk berapa cabang, mungkin lebih jauh dari yang orang-orang pikirin sih.
0: Berapa tuh?
2: Pengen sebanyak-banyak ya.
0: Ada di mana-mana ya pengennya ya. Dan rencananya next mau buka di mana nih Bang?
2: Kalau saya sih sama istri udah diskusi gitu ya. Pengennya sih masih dekat-dekat aja dulu, nggak mau langsung jauh.
0: Nggak mau langsung jauh ya.
2: Karena masih keterbatasan di suplainya.
0: Dan biar deket-deket juga satu sama lain ya, jadi kontrolnya lebih gampang sendiri. Dan ini kan Bang Arif sendiri dari pernah buka usaha sebelumnya, emang udah pernah jualan juga gitu kan ya. Awal-awal pindah ke minuman yang Hello Drink ini struggle-nya apa sih Bang? Awal-awal ngebangun ini, apakah harus nyari tempatnya di mana nih yang cocoknya?
2: Oh itu udah pasti sih. Yang pertama tempatnya dulu. Kita nggak bisa tahu-tahu taruh outlet di sini. Wah itu sih sama aja kayak nyeburin diri ke kali ya. Iya. Jadi ya kita riset dulu, kita lihat dulu. Ya kan tempat rame belum tentu banyak konsumen yang sesuai sama target pasar kita gitu kan. Jadi ya harus kita sesuaikan sama apa yang kita pasarin gitu.
0: Dan itu prosesnya berapa lama tuh Bang, dari riset survei segala macam lah itu?
2: Dari rencana riset sampai kita taruh outlet di situ sekitar 3 bulanan sih kayaknya.
0: Lumayan juga ya 3 bulan ya struggle-nya, terus buka akhirnya minuman baru gitu kan ya. Dan pernah gak sih Bang Arif sendiri ngalamin fase dimana usaha tuh kayak sepi, terus hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi? Nah waktu itu apa nih yang Bang Arif lakuin nih?
2: Oh itu udah sering banget sih kayaknya ya. Harus kuat-kuat mental di situ. Ya itu yang pertama, mental, yang pondasinya tuh mental. Harus kuat mental dan kurangin gengsi. Ya gengsinya dimana kita yang biasanya kelihatannya rame nih, wah sepi ya kan, pasti ada omongan atau olokan gitu kan. Nah di situ cuekin, tapi inovasi kita itu ya jangan berhenti, tetap berputar. Ya itulah resikonya, kita kadang waktu malam itu bukan buat istirahat, tapi buat ngobrol diskusi. Begitu anak udah tidur kan, ngobrol diskusi nanti apa lagi nih yang kita bikin, gimana lagi. Ya terus kembangin ya, bukan cuman sekadar obrolan tapi dipraktekin kan gitu.
0: Nah ini biasanya kalau apalagi yang baru awal jualan, baru merintis gitu kan, biasanya kayak aduh malu buat nawarin. Nah itu gengsi tadi tuh Bang. Ini gimana sih biar caranya kita nih gak gengsian lah untuk nawarin produk kita gitu? Waktu Bang Arif sendiri menjalankan Hello Drink ini seperti apa juga nih mempromosikannya?
2: Awal-awal saya dulu pernah punya usaha kan emang awalnya gengsi ya. Terlebih dari lulus sekolah, mungkin teman-teman sekolah kan tujuannya orang kerja semua ya. Saya malah memilih untuk dagang ya kan. Nah, di situ ada gengsi, tapi dipikir lagi kalau gengsi ini ditahan, saya lapar nih ya gitu kan. Akhirnya ya udah, bahasa kasarnya ya lu gengsi lu lapar gitu kalau menurut saya. Jadi ya udah, ngapain sih malu gitu, ini usaha kita kok gitu, yang enak juga kita nantinya gitu.
0: Oke, emang awal-awal agak-agak takut judge orang nih melihat kita gimana gitu Bang ya, tapi ya yeah. Karena ya kita jualan, kalau nggak dijual kita nggak dapat pendapatan juga, nggak dapat duit juga, ya nggak bisa makan akhirnya. Betul. Nah, dari Bang Arif sendiri gimana sih akhirnya mempromosikan Hello Drink sendiri nih?
2: Ya pertama sih dari HP awalnya, baru Instagram juga masih Instagram pribadi sih ya, okay. Belum ada Instagram Hello Drink-nya. TikTok. Terus teman-teman, nah lewat endorsement juga.
0: Oke, emang banyak cara untuk promosi ya, dari WhatsApp, dari Instagram, dari TikTok juga, endorse juga. Nah kalau dari kan ada beberapa promosi yang dilakukan sama Bang Arif sendiri. Kalau sekarang ngelihat potensial marketnya lebih banyak di mana sih Bang yang mesen? Apakah dari WhatsApp, dari Instagram atau dari TikTok?
2: Kalau dari online sih, ya saya nggak tahu ya. Itu dari lebih cenderung kemana?

0: suasananya ya kan, suasana sekitar kita harus tahu paham ini banyaknya di jam berapa mulainya. Nah, jangan sampai kita buka pagi ternyata pasar paginya ini nggak ada. Itu kan operasional tetap jalan. Sedangkan karyawan juga kan harus kita perhitungkan jam kerjanya. Ya, jangan sampai malah nggak ada hasil gitu.
1: Itu pagi banget, jujur Bang, kaget ya bukanya jam 7 gitu kan. Itu awal-awal pas memutuskan, oh deh cabang pertama kita bukanya jam 7 pagi. Itu sama istri gimana tuh diskusinya tuh Bang?
0: Ya awalnya kan jam berapa ya kita buka itu jam 8, jam 9. Nah, akhirnya wah dilihat pagi-pagi suka udah ada yang kayak lewat kayak nggak jadi gitu karena masih tutup gitu. Buka pagi, ternyata bener, ternyata ada dari pagi itu ya, banyak yang mampir pulang dari pasar atau anak sekolah mau berangkat sekolah gitu, beli dulu gitu.
1: Memang ya sama Pro 2 kalau udah es tuh emang gak bisa ditahan sih ya. Apalagi kayak kalau udah minum es dengan banyak varian tuh udah seger banget tenggorokan gitu. Nah di Hello Drink sendiri boleh di-spill gak sih Bang harga-harganya?
0: Harganya untuk es teh sendiri, es teh jumbo ya, itu 3.000.
1: Murah banget Bang, 3.000.
0: Murah banget dong.
1: Oke, untuk es teh jumbo 3.000.
0: 3.000. Yang miliki seriesnya yang ukuran kecil itu di harga 5.000. Ukuran besarnya di harga 7.000. Sedangkan yang bobanya, boba series, itu yang kecil di 6.000, yang besarnya di 8.000.
1: Murah banget Bang jualnya Bang, kalau boleh tahu kenapa ya murah ya Bang?
0: Ya sedikit-sedikit, yang penting lancar lah.
1: Oke, ini murah banget loh Bang. Kaget jujur gitu ya. Tapi jauh ya dari sini.
0: Iya.
1: Tapi ada online-nya kah atau bisa delivery kah atau gimana Bang?
0: Belum ada. Sejauh ini belum ada karena kita masih mikirin belum kepegang.
1: Oke.
0: Karena kan kasihan, yang pertama kasihan karyawannya masih kewalahan, yang kedua juga kasihan sama bagian delivery-nya kayak dari aplikasi online juga kan, takut nunggu kelamaan gitu. Jadi kita di situ nggak cuma cari untung doang, jadi kita pikirin pihak lain juga.
1: Mikirnya panjang ya. Jadi ya sama Pro 2 masih belum bisa online. Padahal harganya udah lumayan murah gitu kan, biasanya kalau ada orang murah, coba nih, siapa tahu murah enak kan, double, wah dapat lotre nih gitu kan, senang banget biasanya. Oke, tadi udah buka dari jam 7 sampai jam 9, dari jam 9 sampai setengah 9. Terus juga tadi Bang Arif sempat cerita juga yang waktunya istirahat malah dipakai untuk diskusi gitu kan. Dari Bang Arif sendiri cara ngebagi waktunya gimana sih Bang, untuk bisnis, untuk pribadi, atau mungkin untuk main-main juga hangout sama teman, itu gimana tuh?
0: Sebenarnya saling ngerti aja, yang pertama kan sama istri ya pastinya ya. Ya saling ngerti aja karena lagi sama-sama ada di rumah, tapi lebih seringnya sih istri ya yang sibuk. Karena beliau yang komunikasinya gak pernah berhenti sama karyawan. Karena karyawan juga kan kita karena kita merasa masih kecil dan training juga gak begitu ini ya. Akhirnya ya mau gak mau setiap harinya itu benar-benar detail gitu. Pertanyaan-pertanyaan tuh jalan terus. Ya dari sayanya ya harus paham aja gitu. Harus ngerti keadaannya. Memang saling lah.
1: Saling komunikasi sih itu kuncinya ya. Biar gak ada yang miss juga di usaha, di biar dari karyawannya sendiri juga terdengar keluhan segala macamnya. Tapi sejauh ini kalau beli kan banyak banget tuh kadang pelanggan, buka yang ini dong Bang, harganya lebih murah lagi, atau mungkin ada ide-ide lainnya, atau biasanya menerima kritik dan saran sendiri lah dari konsumen. Dari Bang Arif sendiri menanggapinya seperti apa?
0: Kalau saya dari, kalau nerima kritik ya, kritik itu harus diterima. Karena apa namanya, kualitas pelayanan juga kan ini berpengaruh ke kepuasan pelanggan. Tapi kalau untuk kayak buka kayak permintaan itu masih bisa dipikirkan. Karena gak semua pelanggan punya pikiran yang sama sama permintaan itu.
1: Karena beda-beda ya setiap itunya Bang ya. Dan dalam menjalankan bisnis sendiri nih Bang Arif, pernah gak sih ngambil keputusan yang awalnya beresiko

0: kok malah akhirnya nanti jadi, oh, ngasih pembelajaran yang besar nih selama Bang Arif buka bisnis nih?
1: Sering sih.
0: Oke, boleh ceritain gak tuh Bang? Salah satunya deh.
1: Ya, mungkin buka Hello Drink ini juga ya, salah satu sesuatu yang pertaruhan sih, pertaruhan. Karena posisinya di situ saya lagi anjlok, usaha saya lagi anjlok, lagi jatuh. Nah, uang pun minim berarti kan. Ya, saya ngambil keputusan itu pun udah benar-benar diambang 50-50 nih, antara rugi dan untung. Akhirnya saya ambil keputusan itu, ya udah berani aja lanjut. Alhamdulillah sih hasilnya
0: ternyata ya Brado mau buka cabang lagi loh. Udah 2 cabang, mau nambah cabang lagi ya, semoga cabang-cabang lainnya makin banyak di mana-mana gitu ya.
1: Amin.
0: Dan masih ngobrol-ngobrol seru juga untuk kamu yang nanya-nanya. Ini sebenarnya udah ada beberapa teman Brado yang nanya juga nih Bang. Tapi tahan dulu, kita kumpulin dulu, nanti di segmen berikutnya bakal kita tanya langsung ke Bang Arifnya sendiri. Jadi untuk kamu teman Brado yang mau ikutan nanya-nanya, masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
0: 101,6 Prodo Banten, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih ngobrol-ngobrol seru dengan Bang Arif sendiri, dengan Hello Drink. Tadi udah kita tahu gimana ceritanya, awalnya seperti apa, bahkan udah di-spill juga varian dan rasa-rasanya yang cukup murah itu, teman Prodo, aman banget sih di kantong ya. Jujur gitu ya, teman Prodo, kayaknya kita kalau sebagai pelanggan emang cari yang murah dan juga enak ya, teman Prodo. Tapi dibalik usaha yang ada gitu kan, jadi owner usaha tuh keren banget kelihatannya gitu, Bang ya. Tapi dari Bang Arim sendiri, sebenarnya bagian yang paling berat untuk jadi seorang pengusaha di bidang F&B itu apa sih, Bang?
2: Mentalnya harus kuat sih. Yang pertama itu sih ya, didasarinya sama mental. Kalau kita gimana ya, gampang ngedown gitu. Apalagi yang namanya usaha kan naik turun, gak stabil kayak gaji ya kan. Harus gimana caranya ketutup gitu.
0: Oke, dan ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 gitu ya. Sebenarnya kalau untuk mulai usaha tadi udah dijawab juga, yang paling penting itu adalah mental gitu ya. Yang faktor-faktor lainnya adakah, Bang, yang untuk mungkin tips-tips untuk para pengusaha muda nih untuk menjalankan usaha?
2: Oh, yang pertama gengsi. Kurang-kurangin gengsi. Gak usah pedulilah sama yang lain-lain. Ya, yang kedua mentalnya siapin. Mau apapun itu ya udah percaya diri aja gitu. Nah, selanjutnya ya tinggal diniatin ininya apa, basicnya di mana ya kan, tinggal dipraktekin, jangan cuma teori aja. Itu sih.
0: Sayang ya kalau udah terkonsep kalau enggak dieksekusi masa nggak jalan gitu ya. Yeah. Ini juga ada penasaran juga dari teman Pro 2 sendiri ini. Katanya kalau modal terbatas gitu kan, sebenarnya apa yang harus diprioritaskan lebih dulu, produk kah, branding kah, tempat usaha atau promosi nih, Bang?
2: Kalau modal terbatas, yang utama sih produknya dulu ya. Mm-mm. Produk dulu sebenarnya. Tapi kalau ngomongin produk apa? Produk juga kan butuh penampilan dari luarnya dulu ya. Mm-mm. Nah, itu sama-sama penting sih sebenarnya. Karena yang dilihat itu covernya dulu. Covernya dulu, orang tertarik, icipin sesuai rasanya. Iya. Tanpa promosi pun itu
0: dateng,
2: udah
0: ya, datang sendiri. Ya. Emang dari visual tuh harus bikin pelanggan tertarik dulu gitu ya, kayaknya enak deh dari gambarnya, visual minumannya bagus nih gitu kan. Dan tadi juga berarti kalau dengan modal terbatas segala perhitungannya juga udah dieksekusi juga di konsep segala macam gitu ya. Tapi dari pengalaman Bang Arif sendiri, ketika baru buka bisnis itu, sebenarnya baru mulai bisnis itu lebih penting punya modal besar atau berani mengeksekusi ide sih, Bang?
2: Modal sih nomor satu ya. Tapi cukup atau enggaknya itu ya gimana kitanya, prioritasnya yang mana dulu ini. Nah, kita bikin dulu perencanaannya, anggarannya gimana, berapa ya kan, disesuaikan sama budget yang kita punya. Kalau sekiranya nggak cukup ya diminimalisir sampai gimana caranya bisa berjalan gitu.
0: Oke, dan emang kadang kalau yang baru mulai usaha tuh udah punya modal, nggak ada rencananya, nggak terkonsep gitu, tau buka-buka aja kan. Apalagi kalau lagi rame, rame banget awal-awal tuh biasanya, terus langsung buka cabang segala macem, Bang ya. Nah, itu gimana tuh, Bang Arif sendiri menanggapi untuk pengusaha-pengusaha yang baru buka usahanya tuh?
2: Kalau awal-awal buka usaha sih, kalau saran saya dari pengalaman ya, jangan tergiur sama penjualan pertama. Ngelihat, ngerasa penjualan pertamanya wah lumayan nih, akhirnya ayo buka cabang secepat-cepatnya. Wah itu buka cabang di sini, tahu-tahu baru 1 bulan udah punya 8 titik contoh ya. Nggak lama 4 bulan ke depan berkurang satu. Itu sebenarnya yang salah dari kitanya sih. Karena seharusnya kita kalau punya usaha itu ya bikin stabil dulu satu persatu. Kita buka satu, udah berjalan stabil, oke, buka lagi. Nah, yang kedua ini stabil juga, baru punya rencana buka lagi, gitu sih harusnya.
0: Oke, dan emang semuanya terencana dulu semua-muanya gitu ya, dari Bang Arief sendiri yang tadi nyari tempat aja memang difikirkan juga lokasinya, survei dari kebiasaan orang-orang di sana juga. Kita juga dengar tadi cabang 1 sama cabang 2 aja jam bukanya berbeda karena kebiasaan orang-orang di daerah situ berbeda juga gitu Bang ya. Nah kalau misalkan jualan lagi sepi gitu kan, kadang emang mental kena gitu ya, kena mental harus down segala macam. Ada yang kepikiran kayak gak usah lanjut deh. Nah untuk dari Bang Arif sendiri menanggapi itu seperti apa nih untuk para teman-teman Pro 2 yang baru mau buka usaha nih?
2: Sebenarnya saya juga kalau sendiri mungkin ya, kalau sendiri mungkin pasti di saat lagi down kepikiran kayak gitu. Udah stop aja. Berhubung di belakang saya ada yang selalu dorong juga, teman diskusi, nguatin apa segala macam, akhirnya berdiri terus.
0: Karena ada support systemnya ya. Jadi emang kalau mau buka usaha kayaknya harus cari support system biar ngedorong kita untuk udah jangan, masa segini doang udah nyerah gitu ya. Oke deh, ini seru banget sih ngobrol-ngobrolnya dari pengalaman Bang Arief sendiri yang ternyata terjun di dunia F&B udah lumayan lama banget, dari sekolah, kuliah sampai sekarang gitu ya. Itu banyak banget insight-insight yang seru banget dari Bang Arief sendiri untuk kamu atau mau Pro 2 yang baru mau mulai usaha. Jadi kuatin mental kamu, jangan gengsian untuk nawarin. Nah ini Bang Arief yang terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman Pro 2 gak?
2: Cuma ada pesan aja. Kalau ini pesan pribadi dari saya sih ya, dari pengalaman, yang namanya kita mungkin ngerasa kuliah sesuai jurusan, ya kan? Kayak kuliah misal ekonomi. Cuma pesan aja, itu bukan berarti gelar kamu, gelar kita itu cuma buat dipakai, bisa buat dipakai kerja aja, ngelamar kerja. Tapi bisa kita manfaatin buat ya kita kembangin sendiri di usaha kita, di bisnis kita gitu. Jangan cuman fokus yang namanya gelar cuma dipakai buat kerja. Karena pedagang juga butuh inovasi-inovasi yang baru gitu kan.
0: Oke, dan emang kalau misalkan lagi belum ada kerjaan, mungkin usaha menjadi salah satu pilihan juga Bang ya. Oke, dari kayak Bang Arief sendiri gitu kan, dari teknik tiba-tiba ke dunia F&B, jauh juga sebenarnya Bang ya. Tapi ternyata jalannya memang di usaha, passionnya juga di usaha nih. Dan thank you banget Bang Arief udah datang langsung ke Prodi FM Banten, udah ngobrol-ngobrol seru juga. Kita jadi tahu kalau Hair Drink ada dua cabang gitu ya, Taman Pro 2, minuman kekinian yang harganya super duper ramah banget di kantong Bang. Heran kenapa murah ya. Jadi Taman Pro 2 untuk mungkin kamu yang lagi dengerin gitu ya, penasaran bisa mampir. Nah kalau mau ngepoin nih Bang, mau ngepoin Hello Drink nih, medsosnya ada gak nih?
2: Ada TikToknya aja sih.
0: Oke, boleh di spill Bang.
2: TikToknya Hello Drink Official.
0: Oke, Hello Drink Official. Jadi bisa kepoin di sana teman-teman Pro 2 gitu kan, yang mau nyobain bisa langsung cus gitu ya.
2: Bisa pesan banyak juga sih buat acara-acara.
0: Terima pesan.
2: Itu bisa dikirim.
0: Wah, cocok banget nih untuk anak-anak kuliah yang punya acara ya. Dan thank you banget ya Bang Arief udah datang langsung ngasih insight-insight yang super duper keren banget nih untuk kita ya anak muda ya teman-teman Pro 2, apalagi baru mulai usaha. Mungkin next time nanti kalau misalkan punya cabang baru, punya usaha baru, bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini ya Bang Arief ya. Thank you juga untuk kamu teman Pro 2 yang udah ikut join ngedengerin juga, udah ikut nanya-nanya juga. Tapi sampai di sini kita berpisah nih ya. Tapi aku Zakir Nevi masih bakal terus nemenin kamu di Santai Siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Santai siang.

0: ampun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: another one. A wrinkle in time.
1: Sosok Tukum Menang, Brodo Benten, teman terbaik kamu. Teman Brodo, masih di Santai Siang dan masih sama aku Sarah Genevi yang jadi teman terbaik kamu di siang hari ini, teman Brodo. Dan kita ngomongin tentang Asian Games. Wah, ini gokil banget, teman Brodo. Ada atlet yang baru debut di Asian Games tapi udah ngeraih 2 kemenangan. Ada siapa? Sebentar lagi bakal aku spill, jadi stay tune di Brodo FM Benten.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Indonesia ada Yoga Ardika Putra yang ngebuka debutnya sama Pradua di ASEAN Games 2026 dengan dua kemenangan ya di penyisihan grup B nomor tunggal putra sama Pradua. Gokil yang buka debut langsung menang 2 loh. Jadi Yoga tuh awalnya pertama itu ngelawan wakil Vietnam gitu ya, terus menang lewat 3 set, terus abis itu ngelawan wakil Laos 2 set langsung tawam pro 2, jadi langsung menang 2 kemenangan di penyisihan grup B sendiri. Bisa dibilang kemenangan ini jadi awal positif ya untuk Indonesia sendiri dalam penampilan perdana takeball dalam ASEAN Games tawam pro 2, sekaligus ini menjaga peluang meraih medali dari cabang tersebut. Semoga aja performanya tetap bertahan gitu ya sampai di sisa pertandingan dan membuka peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh lagi ya. Pokoknya kita dukung terus atlet-atlet kita ya teman-teman Pradua, atlet-atlet Indonesia yang berjuang di ASEAN Games 2026.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Lagu baru di Pro 2.
3: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Waktunya santai siang.

ngomongin tentang olahraga. Kalau tadi kita ngomongin tentang tekball, ini sekarang kita ngomongin tentang panjat tebing ya, nomor berdua, karena atlet panjat tebing kita nih, Antasyafi Robi Al-Hilmi, masih 19 tahun nomor berdua, tapi berhasil meraih emas pertamanya di kategori speed perorangan putra di World Climbing Series Guiyang 2026 nomor berdua. Jadi di final ini Robi itu mencatatkan waktu 4,65 detik nomor berdua, sekaligus jadi personal bestnya. Aduh, kayaknya kalau kita baru megang ininya doang, yang pertama aja udah ngabis 4 detik nomor berdua. Tapi Robi udah sampai finish, gokil sih. Dan catatan ini akhirnya nganterin Robi ke posisi pertama, mengungguli 3 atlet lainnya dari Tiongkok dan juga Jepang nomor berdua. Dan ini bukan cuma soal satu kemenangan, ternyata fun fact-nya ya, setelah berhasil di Guiyang ini, di seri ini nomor berdua, sekarang Robi berada di peringkat 1 dunia speed perorangan putra di seri Tour de Tunisie dengan skor 2864 nomor 2. From setback to the top, gokil banget ya enggak sih?

0: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok, Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
4: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan, dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

101,6 Pro Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahu Pro Radio, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang ya. Nanti kita bakal lanjut lagi ke Sore Ceria. Jadi jangan sedih-sedih banget ya, karena aku Sarah Ganevi masih bakal terus nemenin kamu, teman Pro Radio.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
2: Waktunya santai siang.

0: Duh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
3: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
2: Sebentar.
3: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Udah war tiket Big Bang gimana? Tomohon Pro 2 dapat nggak tiket yang kamu mau? Karena hari ini ya mulainya ya untuk war tiketnya Big Bang. Emang akhirnya King of the K-pop ini balik lagi gitu ya Tomohon Pro 2, walaupun dengan jumlah member yang berbeda ya, sekarang tinggal bertiga Tomohon Pro 2. Yang sebenarnya Big Bang ini kan udah lama banget ya ada di industri musik sendiri, yang kayaknya mereka mau comeback ya buat gabut aja sih ya Tomohon Pro 2. Tapi akhirnya reuni gitu kan ya. Terus dari tahun kemarin sebenarnya udah kode-kode bakal tour dunia, dan ternyata beneran tour dunia, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang nanti didatengin Tomohon Pro 2. Di Indonesia sendiri nanti Big Bang itu konser di Januari 2027, tapi war tiket konsernya bulan ini. Kayak wah emang ya persiapannya beda ya Tomohon Pro 2. Sama kayak sebelum-sebelumnya juga BTS, Blackpink yang konsernya kapan bulan, tapi war tiketnya tuh sebelum-sebelumnya wah jauh banget deh pokoknya gitu ya Tomohon Pro 2. Yang dapat tiket Big Bang congrats ya, yang belum dapat ya coba lagi karena masih ada beberapa kali untuk mencoba gitu ya Tomohon Pro 2. Dan biasanya kalau udah nonton konser gitu ya, mau konser siapapun lah ya, musisi dari negara manapun, itu pasti udah nyiapin outfit. Jadi untuk kamu mungkin Tomohon Pro 2 udah dari sekarang siapin outfit terbaik kamu deh ya nanti untuk konser nanti Tomohon Pro 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini, Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika, yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Tomo Pro 2 ada film yang gokil banget, Tomo Pro 2 yang udah resmi dipilih ya jadi perwakilan Indonesia di Oscar 2027 Tomo Pro 2. Jadi film 4 Musim Pertiwi, karya terbaru dari sutradara Kamila Andini, udah resmi ya dipilih sebagai perwakilan Indonesia untuk kategori International Feature Film di Academy Awards ke-99 alias Oscar 2027 Tomo Pro 2. Ini fun fact-nya, jadi kali keduanya karya Kamila Andini dipilih ya sebagai perwakilan Indonesia untuk Oscar, setelah sebelumnya film Yuni menjadi perwakilan gitu ya di kategori yang sama tapi untuk Oscar tahun 2022 kalau nggak salah Tomo Pro 2. Wah, ini gokil banget ya, semoga aja nanti masuk nominasi ya Tomo Pro 2 yang pastinya bisa bikin bangga Indonesia juga.

0: nih?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Picasso.
1: Ton équipe. Turn the bass up.

0: di sejumlah wilayah. Distribusi tersebut telah berlangsung sekitar 3 bulan dan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan BPBD Kabupaten dan juga Kota. Sekretaris BPBD Provinsi Banten, Heri Yulianto, mengatakan penyaluran air bersih menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Lionel Messi kembali masuk ke dalam skuad tim nasional Argentina untuk agenda internasional mendatang. Pemanggilan kapten tim tersebut menjadi perhatian luas karena sang pemain diproyeksikan menjalani laga perpisahan resmi. Messi dijadwalkan tampil memperkuat tim nasional Argentina saat menghadapi kesebelasan Benin dalam laga persahabatan internasional pada 6 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, Lombok Pro 2, Joyon X Deneri Heroes untuk sementara menghentikan aktivitasnya setelah didiagnosis mengalami influenza tipe A. JYP Entertainment mengumumkan kondisi tersebut setelah Joyon mengalami gejala menyerupai flu. Dan Joyon akan berfokus pada pemulihan kondisi kesehatan dengan mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Sekian info Pro 2 kali ini dan kita lanjut ke Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 udah di sore ceria ya, masih sama aku Tabi Saraga Nevi yang masih jadi teman terbaik kamu di sore ini. Tahun Pro 2 dari jam 3 sore sampai jam 7 malam nanti. Jadi kebersamaan kita masih super duper panjang banget, teman Pro 2.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Shh, bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.

Pro 2, ini ada kabar yang bagus ya Tolong Pro 2, karena Dinas Kesehatan Kota Serang ini mengintegrasikan sistem rujukan antar rumah sakit untuk menghentikan praktik pasien berpindah-pindah karena ketidakjelasan ketersediaan dokter spesialis dan fasilitas medis Tolong Pro 2. Jadi sistem baru ini menghubungkan basis data ketersediaan dokter spesialis, terus juga subspesialis dan kelengkapan alat medis secara real time di setiap fasilitas kesehatan Tolong Pro 2. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ya pasien langsung tertangani di tempat yang tepat tanpa perlu melakukan rujukan berulang kali Tolong Pro 2. Dan penguatan sistem ini dikunci lewat penandatanganan nota kesepahaman alias MOU ya antara Dinas Kesehatan Kota Serang dengan pengelola rumah sakit pemerintah maupun swasta di wilayah Serang. Jadi ada sejumlah rumah sakit yang terlibat di antaranya RSUD Kota Serang, terus RSUD Derajat Prawira Negara, terus RS Bayangkara, RS Kencana dan juga RS Sari Asih Tolong Pro 2. Dan sistem rujukan terpadu ini berlaku untuk seluruh golongan pasien ya, baik pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan, guna mendukung program Serang Sehat yang diusung pemerintah daerah Tolong Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Lagu baru di Pro 2.
3: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Dalam bahasa warga Sinciapo, adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh, yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sinciapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

baik kamu. Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

mau reminder untuk perakhiran cuaca nanti malam dan juga dini hari yang rencana pengen nongki-nongki. Kayaknya kalau nongki kan gak sih jam 2 jam ya, kadang sampai tengah malam sampai dini hari kalau udah kumpul gitu ya teman-teman berdua. Nah dari BMKG sendiri ini untuk perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di tanggal 17 September 2026 untuk malam hari dan juga dini hari Banten bakal berawan teman-teman berdua. Jadi aman ya untuk kamu yang pengen nongki-nongki gitu ya. Dan kalau kamu juga pengen update gimana kondisi di sekitar kamu dari cuacanya, lalu lintasnya, atau ada sesuatu yang rame, yang wow gitu di sekitar kamu, boleh banget WhatsApp di 081 11 45 1016.

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria, teman-teman Radio ya. Masih dengan aku, Sarah Genevi. Di sore hari ini gimana? Kamu yang mungkin sekarang dalam perjalanan pulang, biasanya jam 4 itu jam-jam semuanya pulang gitu ya, teman-teman Radio. Jadi ada beberapa titik-titik yang biasanya mungkin macet gitu ya. Semangat ya untuk kamu misalkan yang sore hari ini kejebak macet ya, dinikmatin aja sambil dengerin siaran Prodi FM Banten ya teman-teman Prodi ya, sambil nunggu jalan dikit-dikit gitu kan ya. Dan jangan nyelip-nyelip lah teman-teman Prodi kalau lagi macet tuh, biasanya ini adalah salah satu cobaan hidup ya. Banyak yang gak sabar semuanya pengen cepet sampai rumah, tapi kamu pelan-pelan aja teman-teman Prodi, gak usah buru-buru, yang penting kamu selamat sampai tujuan kamu.

naik kereta api, kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

tayang bulan November 2026. Nomor 2 ini official poster karakter film Sporsi Mie Ayam Sebelum Mati udah dirilis nomor 2. Ada 8 pemeran dengan nama karakter yang bakal dimainin masing-masing, mulai dari Ale hingga Bima nomor 2. Kita juga tahu lah ya, udah sedikit dengar-dengar gitu ya, kalau Benedictus Siregar ini bakal jadi sosok karakter Ale nomor 2 yang berhasil menyentuh banyak perasaan pembaca novel karya Brian Krisna ini ya. Terus juga ada Zulfa Maharini yang bakal jadi Juleha, terus ada Chico Kurniawan sebagai Pram, ada Jordi Pranata sebagai Gilang, terus siapa lagi ya, aku ingat-ingat lupa tuh ya nomor 2. Pokoknya ada Tika Panggabean juga sebagai Mami Luis ya nomor 2. Lah pokoknya banyak banget nomor 2. Mungkin kamu yang baca bukunya udah tahu seperti apa gitu ya gambarannya nomor 2. Tapi di sini untuk kamu yang belum tahu gitu ya nomor 2, jadi Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini bercerita tentang karakter Ale ya, seorang pria yang berada di titik terendah hidupnya nomor 2 dan berencana untuk mengakhiri segalanya, tapi ternyata niat itu tertunda karena satu keinginan sederhana, yaitu menikmati seporsi mie ayam terlebih dahulu. Dari keputusan kecil itu akhirnya Ale menemukan awal dari perjalanan batin yang ngajarinnya tentang harapan dan juga alasan untuk bertahan hidup, dan artinya ada makna keberadaan yang akhirnya dia tahu nomor 2. Jadi ya kita tunggu aja di bulan November filmnya nomor 2, apakah bakal seseru bukunya juga atau enggak.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syarama.

0: 101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 udah di jam 5 sore, udah masuk di sore ceria. Hit shuffle dari jam 5 sore sampai jam 7 malam dengan lagu-lagu yang ya kita flashback ke lagu-lagu lama tahun 2015 sampai tahun 2020 sama Om Pro 2. Jadi yang pengen dengerin lagu-lagu lama gitu ya, boleh banget kamu request ke aku di 081 11 45 1016.
1: Hit shuffle. Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
3: Awesome!
2: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Back to back. Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

Masih di Sorry Ceria Hits Shuffle dengan lagu-lagu lama ya, tahun 2015 sampai tahun 2020 teman-teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi dengan lagu-lagu requestan dari kamu.

hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Stream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
4: Hit shuffle.
5: Every day I'm shuffling.
6: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Beb, mau makan apa hari ini?
6: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
5: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
6: Terus dengerinnya di mana?
5: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
6: Wah, ternyata seru juga ya.
5: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Dua masih di Story Ceria Hits Shuffle dengan lagu-lagu requestan kamu ya, tapi lagu-lagu spesial dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi yang pasti pengen ikutan request bisa ke 081 11 45 101 6.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari HelloDoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Bro di FM Banten, teman terbaik kamu. Sama Bro 2 sekarang udah masuk di segmen terakhir di Sore Ceria Hit Shuffle. Jadi yang masih pengen request lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 masih bisa teman Bro 2.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apaan tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Terus 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria Hit Shuffle, teman Pro 2, dengan lagu-lagu requestan dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Kita lanjut lagi sing along ya, dengan lagu requestan dari Mila yang katanya pengen request lagunya Hindia yang secukupnya. Oke deh, terus ini next yang ada Desi nih yang katanya pengen request lagunya Bebasnya Iwake, tapi yang sama Cheryl Maizura dan juga Agatha Sar, ada enggak? Oh, Agatha Priscilia ya? Ada kok, ada, tenang aja ya. Ini masuk ke Hit Shuffle. Terus next nih, ada dari Nada yang katanya pengen banget request lagunya Big Bang yang apa aja, karena hari ini aku dapat konser, tiket konsernya Big Bang. Wah, congrats ya Nada, untuk kamu yang udah secure tiket ya, jadi tinggal nyiapin aja outfit terbaik kamu untuk ketemu Big Bang ya, teman Pro 2. Yang masih belum dapet gitu ya, masih bisa dicoba besok, lusa, dan lusa besoknya lagi ya. Pokoknya 3 hari masih bisa ya, karena masih ada pre-sale 1 udah hari ini, pre-sale 2, pre-sale 3, dan juga general sale, teman Pro 2. Jadi jangan sedih-sedih banget ya, masih banyak banget kesempatan kamu untuk dapat tiket konser gitu ya. Yang pasti nanti pas war, kamu pastiin nih jaringan internetnya aman, terus juga gadget atau laptop kamu, komputer kamu aman juga gitu. Yang pasti masang timer juga biar cepat ya, teman Pro 2, biar pas jam warnya kamu langsung war, teman Pro 2. Ini mungkin nanti Nadia aku bakal puterin lagunya Big Bang yang Let's Not Fall in Love kali ya, yang masuk ke Sore Ceria Hit Shuffle. Nah, untuk yang pengen request masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
4: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

7 waktunya aku say goodbye sama kamu ya teman Pradua. Nanti dilanjut lagi seru-seruannya dengan teman terbaik kamu lainnya, ada siapa ya, stay tune terus aja biar tahu ya teman Pradua. So bye bye.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Sekarang waktunya Vapor 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama teman-teman Pro 2 yang datang dari Kepala BPOM Taruka Ikrar yang menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar untuk mendukung MBG. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak sekolah di tahun 2027. Ia mengatakan juga teman-teman Pro 2 anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Selain itu, BPOM juga mengalokasikan sekitar 4,5 miliar untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.

0: Kabar selanjutnya datang dari pelatih kepala Benfica Marco Silva yang memuji penampilan skuadnya usai memenangi laga pertama fase grup Liga Eropa UEFA menghadapi AC Milan tahun 2002. Pelatih asal Portugal itu menyambut posisi positif kemenangan 2-0 di San Siro Milan. Silva juga mengapresiasi komitmen para pemain serta keefektifan rencana taktis dalam kemenangan bersejarah ini. Kemenangan pertama dari 7 pertemuan Benfica dengan AC Milan menjadi salah satu pilar utama dalam performa tim.
1: Info Pro 2.

0: Dan informasi ketiga tahun pre-2, Big Hit Music melaporkan dua tersangka asing kepada polisi setelah kediaman anggota Cortis dimasuki tanpa izin pada bulan Juli lalu. Keduanya mengaku membeli informasi alamat tempat tinggal artis secara ilegal melalui media sosial sebelum memasuki kediaman tersebut tanpa kewenangan sama sekali. Agensi menyampaikan perkembangan upaya hukum tersebut termasuk keputusan kejaksaan yang menghentikan penuntutan terhadap dua tersangka. Big Hit Music menyatakan akan mengajukan keberatan resmi untuk meminta peninjauan kembali atas keputusan tidak melanjutkan perkara tersebut. Sekian untuk Vapor 2 hari ini. Selain ini, tahun pre-2 kita lanjut di segmen Jaga Malam.
1: Info Pro 2.

0: sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Ya
1: karena brengos aja kali.
0: Bener.
1: Ya. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian, bagus itu bagus.
1: Tapi gue bukan sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada project beneran.
1: Ada okay. Gua Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion. Dion keyboardisnya Ran sekarang. Hmm. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir benar-benar, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
0: nih. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Bener.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah. Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
1: Enggak
0: ya?
1: Enggak gitu ya. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima
0: ya?
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23, oke.
1: Okay. Bunga Abadi kan?
0: Yes.
1: 24. Belia itu, Denyut, mm-hmm. 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya. Udah di awal rilis. Tahun ada Belia ya, terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakkan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yang gue lihat ya.
0: Benar.
1: Menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Ya, makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Tapi beda nih, klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan,
0: apa?
1: Panggilan. Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Hari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. Aja ada waktu itu.
0: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke, oke. Okay. Gue kira dari ini, apa? Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya.
0: Baru ya. Baru ya ini
1: baru jam itu. Baru
0: lagi. Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga enggak sih? Zaman COVID juga kan?
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu
0: iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau
0: alright teman radio, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: guys, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu nggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya kayaknya memang enggak punya pakemnya viralnya.
0: Okay.
1: Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya benar.
1: Mohon maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakemnya.
0: Enggak ada pakemnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Bahkan
1: lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang kayak Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Gue lupa judulnya apa ya, lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih soalnya.
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Get Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang
0: sekarang. Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Badi.
1: Kayaknya ini ku compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan ya, maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya, cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya, kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini. Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin ya, kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini ya, kayak gitu-gitulah
0: makanya. I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
0: Wijaya.
1: Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Badi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya nggak sebahagia itu.
0: Oh,
1: isi. Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
0: iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Klik with ya.
1: Ternyata ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh berarti dia sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Ya
1: lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan ya,
0: tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih, oke.
1: Okay. Udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke. Okay.
1: Makanya ada kaos galanya yang kan gue tangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga.
0: Kayak gitu. Wow. Sedih juga ya lagunya ya?
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan? Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya.
1: Clickbait. Makanya clickbait, ada kan? Orang. Ada yang komen. Lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang itu liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
0: Oke. Okay.
1: Adalah cerita gua, cerita temen. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gue ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri. Kecuali Bunga Abadi, Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Abadi ya, Belia juga.
0: Belia
1: ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah? Atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak, hidup gue lagi kenapa-napa sih? Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke.
1: Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngeliat sebuah pintu itu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak gue ngeliat apa nih baru bangun tidur gue ngeliat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu kayak let's say. Ku habiskan ribuan jam bersamamu kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu
1: ya. Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyiptain lagu gampang.
0: Okay.
1: Karena nulis aja dulu.
0: Iya iya benar.
1: Nulis aja
0: dulu berarti ya.
1: Susah garapnya.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah terima kasih. Kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji
1: udah
0: siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: wah gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya, tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya, gitarnya.
1: Nah, ya. Iya. Itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lo kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gue lagi denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya,
1: James okay. Bond ya.
0: 007.
1: Iya,
0: 007
1: James Bond. Tapi yang eranya
0: yang lama.
1: Pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Sound Garden atau Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain lah. Cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitar. Pengen ribet gitu loh, pengen apa ya? Berlibet aja
0: udah. Iya, benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja disikat aja. Terus pernah pede kan waktu itu nanya sama Vega kan. Mas ini gak apa-apa kita ribet gini. Ya gak apa-apa, tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapinya ya.
1: Tapi nanti dikikilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya, di akhirnya enak gue denger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
0: bener,
1: biru banget,
0: bener.
1: Itu loh kayak dia sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja.
0: Bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun kita juga akan berpisah. Insya Allah dengan ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Ya, tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Situ doang sih paling.
0: Wow. Oke. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen eksplor aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi udah
1: tayang. Iya.
0: Di akhir.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi gelap
1: itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget.
0: Iya.
1: Era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Cesairo gitu. Chandra Darusman. Anjing, enak banget. Bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album
0: ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh ya. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
1: Oke.
0: Okay. Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues?
1: Atau? Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Okay. Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Mm-mm. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Gak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang gak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu. Rock and roll, gak ketemu banyak orang. Mm-hmm. Yang gue anggap sederhana ya. Mm-hmm. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Mm-hmm. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang.
0: Iya,
1: jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh maksudnya, dulu lu bener-bener sama sekali nggak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali nggak.
0: Janji Bahagia pasti nggak akan kepikiran.
1: Apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh?
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah. Beatle agama kita kan.
0: Yaudah. Sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu. Bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang iya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Bunga Abadi. Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut tapi gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara GZ.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia
0: boleh.
1: Wah, kalau luar negeri jangan ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya, satu-satu ya masih ada.
0: Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Selain Bilal, selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayaknya tuh.
1: Kalau bertiga juga Bitalan.
0: Ujung-ujungnya Bitalan juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay, siapa?
1: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
0: Oke.
1: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
0: Kacau sih.
1: Namanya.
0: Benar.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Iya.
1: Apa yang enggak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
0: Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Hari dan yang lain-lain enggak bagus juga.
0: Benar.
1: Tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga sih. Karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu. Ya. Krisya, kan bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu.
0: Perunggu.
1: Bitel-bitelan juga.
0: Iya, aku juga bitel-bitelan juga ya.
1: Ah, makanya Maul temen banget
0: gitu.
1: Kan Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Paul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau ditanya musisi siapa untuk collaboration-nya.
0: Oke, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
1: Almarhum Krisya. Mungkin kalau ya. Solois cewek ada.
0: Oke, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya kan aku fans aja, enggak apa-apa. Okay. Mama Ina, demen okay. aja sama
0: yeah, yeah,
1: Mama Ina gitu. Terutama komen, di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke.
1: Lagu Kala Simfoni Cinta apa ya dulu-dulu? Sainsani.
0: Oh iya.
1: Sainsani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede gue nya.
0: Oh iya. Iya. Siapa tahu ya kan gitu. Enggak
1: usah lah, sayang.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Referensinya udah beda. Benar.
1: Ya Mentrets, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab kita ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album langsung ya. Album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabai itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
0: Oke.
1: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada senang, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih, seneng, mulu, enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja
0: sebenarnya di...
1: Si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga, bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang kebitel-bitelan.
0: Benar.
1: Tiba-tiba, ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba... ada yang kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
0: Asik, sedap.
1: Kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya.
1: Yes,
0: ya.
1: Mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 lagu, 5 apa 6 ya, lupa.
0: Oke.
1: Iya, 5 ya segituan
0: lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5, 5 atau 4 atau berapa gitu.
0: Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga.
0: Bener, sempat
1: kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu.
1: Iya, besok lagi deh. Ntar dulu deh.
0: Tiba-tiba
1: udah Agustus. Tapi insya Allah alhamdulillah sini udah tinggal ya bisa dibilang 80% lah. 80 okay. sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
0: Bener.
1: Insya Allah tinggal
0: bisa lah ya. Gas, ya. 3 bulan mah kekejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebey. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Klebey.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Akan ada nanti.
1: Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru menarik.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia. Ibaratnya ya sequelnya sih. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia? Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada. Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: I see. Kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin lah ya. Mungkin ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukan ya?
1: Klepper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Ada apa ya?
0: Gak ada ya.
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudarat. Amin.
0: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klebey di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Klebey. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klebey.
0: Alright. Bye-bye.

Yo, teman Pradua, selamat malam kamu semua. Apa kabar kamu di malam ini, tanggal berapa nih sekarang? 17 September 2026, pas banget ya jam 8 malam. Happy banget rasanya gue, Nandu Putra, bisa nemenin kamu lagi nanti sampai larut malam di jam 11. Dan gue mau kasih tahu ke kamu, teman Pradua, di Jaga Malam edisi hari ini bakal ada yang spesial. Gue bakal ngobrol bareng musisi, bareng bintang tamu yang bakal tampil di event musik tahunan yang gede banget. Jadi buat kamu yang mau tahu kira-kira persiapannya apa aja, terus siapa bintang tamunya, boleh stay tune terus di sini Taman Pradua. Dan jangan lupa kamu juga nanti boleh ya, kalau mau tanya-tanya ke bintang tamu kita, boleh lewat WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat Instagram di @rr_pradua_banten, atau bisa juga langsung aja komen di live YouTube. Langsung aja mampir ya Taman Pradua ke kanal YouTube-nya RRI Banten. So stay tune Taman Pradua.

0: Nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Oke, balik lagi di Jaga Malam 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kayak tadi gue sempat singgung teman Pro 2, kalau sekarang sampai kurang lebih 1 jam ke depan gue bakal ngobrol bareng bintang tamu yang keren banget sih. Akhirnya gue siaran gak sendirian lagi di malam ini. Jadi langsung aja kita sapa dulu kali aja bintang tamu kita. Udah hadir bareng gue di sini ada Lumina. Halo, selamat malam nih abang-abang kece.
1: Halo semuanya.
2: Selamat malam. Salam kenal.
0: Udah bawa kopi aja nih.
2: Jam enak ngopi nih.
0: Jam enak ngopi. Kita ngopi aja apakah di luar ya? Enggak usah ngobrol.
2: Boleh.
0: Oke, okay, Bang. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak ngopi ya.
2: Deh.
0: Boleh mungkin abang-abang sekalian kenalin dulu ke teman Pro 2, kira-kira ini siapa nih udah hadir di depan gua nih. Boleh.
2: Oke, okay, halo teman-teman. Kita dari Luminals. Kebetulan yang hadir nih dua orang doang. Ada gue Sakti dan temen gue.
3: Halo, gue Fajri.
2: Gue main gitar sambil nyanyi, temen gue main drum.
0: Sambil nyanyi juga?
2: Ya,
3: belum.
2: Belum ya. Rencananya sih gitu ya.
3: Rencananya mau kayak Bim-Bim.
2: Belum nemu mic Bim-Bimnya aja nih.
0: Tapi anyway Bang, gimana nih kabar hari ini so far, apalagi ini kalau dilihat dari tema obrolan kita kan kita bakal ngomongin persiapan Luminals yang mau tampil di Pesta Pora.
2: Yoi.
0: Gimana kabar sekarang? Deg-degan pasti, nervous pasti.
2: Nervous, lumayan kemarin kita sempat ada yang sakit ya.
0: Iya.
2: Diserbu dengan sakit. Hampir seminggu sakit, gue sakit sih. Gue sama ada satu member namanya Icas yang main akustik dan nyanyi juga.
0: Yes.
2: Dia juga sakit. Kebetulan sih ini tinggal basian-basiannya aja. Semoga sehat dah.
0: Amin.
2: Rada-rada deg-degan amin sih kalau tiba-tiba batuk-batuk kita.
0: Aduh. Agak PR tuh ya.
2: Agak PR.
0: Tapi deg-degannya dari sekarang ya Bang ya. Walaupun kan tampil masih ya cukup lama lah ya.
2: Seminggu lagi.
0: Bentar lagi tuh ya. Iya sih, kalau dari sisi yang mau nampil sih bentar lagi sih itu.
2: Yang loading aja udah mulai ini tadi kita lihat di Instagram.
3: Betul.
0: Oh, apa prepare loading udah?
2: Kayaknya sih ngelihat dari Instagram Ucup sih udah bismillah ya.
3: Bismillah
2: loading, udah masuk loading tuh.
0: Waduh, oke, tapi Bang pertama kali dengar kabar bakal tampil di event gede nih, Pesta Pora. Gimana Bang? Reaksi member, reaksi manajemen.
2: Gila, manajemen keren juga band kita.
3: Udah ada PT ya.
2: Gimana ya, sebenarnya pengalaman yang lumayan surreal sih. Agak yes, agak gak nyangke kita tiba-tiba.
3: Kalau kata orang serang, ore nyangke.
0: Ore nyangke. Ya,
2: ore nyangke.
0: Sur.
2: Ya jadi gitulah tiba. Sebenarnya pitchingnya sih, bukan pitching ya. Maksudnya dikabarinnya tuh udah dari Agustus akhir gitu.
3: Kalau gak salah iya dari Agustus.
2: Okay. Agustus pertengahan lah.
0: Yeah.
2: Ya. Dikabarin lah kalau kita direkomendasikan gitu ya.
0: Okay.
2: Semi-semi di submit gitu lah ya.
0: Yes.
2: Karena ada yang megang stage-nya tuh nyari band di luar kota Jakarta. Terus direkomendasikan lah Luminals. Nah itu udah dari Agustus pertengahan tuh ya.
3: Iya, ya, dapat kabarnya dari Agustus pertengahan.
2: Terus
3: sih
2: kita sebenarnya benar-benar baru tahu fixnya tuh beneran bareng sama poster keluar. Iya gak sih?
0: Okay.
3: Oh, sebelumnya kalau gak salah sebelumnya ada kabar dulu deh dari WhatsApp salah satu teman kita yang bantu.
2: Iya, jadi tapi kayak soft lock yeah, gitu
3: betul.
2: Karena masih nunggu Pesta Poranya nih, masih nunggu manajemennya. Tiba-tiba naik poster.
3: Ada nama kita di situ.
0: Aduh.
2: Di sebelah King Nasar lagi.
0: Iya yeah, benar.
2: Takut manjat rijing doang.
3: Betul.
0: Day one ya Bang ya?
2: Day one.
0: Gokil sih pembuka tuh day one. Tapi reaksi member excited semua apa ada yang aduh gimana malah bingung gitu ada gak member?
2: Enggak sih ya.
0: Pede semua nih.
2: Kufur nikmat namanya yeah, kalau agak-agak masih agak ngeluh.
3: Kita sih bersyukur lah ya. Yes. Alhamdulillah walaupun
2: di hari wow, Jumat dan kita harus ngambil cuti masing-masing kerjaan.
3: Yes.
2: Cuma ya kapan lagi?
0: Nah, itu,
3: ini alhamdulillah bos-bos kita mengerti ya.
2: Iya.
0: Iyalah tampil di Pesta Pora ya nih bos. Masalahnya nih bos. Terus rahasia dari Luminal sendiri nih menurut kacamata abang-abang sekalian gitu ya. Bisa tembus ke festival musik ini papan atas lah jatuhnya. Itu apa? Ada enggak ada rahasia dapurnya enggak nih?
2: Apa ya?
0: Selain berdoa ya. Tekun.
2: Sebenarnya kalau gue sih selalu ngasih apa ya misalkan ngobrol sama teman-teman yang main musik gitu ya di Serang, yang lainnya gue tuh selalu ngobrol, kita berjejaring lah gitu, kenalan sama orang-orang gitu. Sebenarnya keuntungan Luminals tuh ya itu sih, kita lumayan sering lah gitu untuk ngobrol ke teman-teman di luar kota Serang gitu. Jadi pintunya tuh ada di situ gitu. Jadi ya kalau masalah musik mah mungkin taste ya.
1: Betul.
2: Ya sih benar. Tapi pintu dan kunci itu sih yang sebenarnya dibutuhin sama teman-teman.
0: Kesempatan tuh datangnya dari situ juga.
2: Iya,
0: dari pintu ini.
2: Jemput bola sih sebenarnya. Nah,
0: iya
2: benar. Kuncinya.
0: Dan kan sebenarnya Lumina sendiri tuh udah cukup lama jalan-jalan, tampil sana sini, tur mandiri juga sempat kemarin ke Solo ya.
2: Iya, lumayan lah 89 titik lah tahun lalu kita.
0: Berarti secara mental tampil harusnya udah bisa nih.
2: Harusnya.
1: Harusnya.
2: Sebelum manggung sih tetap mual-mual ya. Tetap asam lambung gitu.
0: Langsung gerd
2: ae-ae aja.
3: Jadi biasanya kita kalau sebelum manggung dimanapun gitu. Mm-mm. Pasti kita gak ada yang ngobrol nih antar personil biasanya.
2: Nervous. Diam-diaman aja kita pokoknya.
3: Ya main HP atau minum kopi dan segala macam.
2: Ya cuma gitu sih, kalau kita sih setelah kurang lebih 5 tahun lah gitu ya. Hahaha di Luminals. Ya udah, kalau udah di atas panggung, it is what it is aja gitu.
1: Betul.
2: Bismillah aja lah.
0: Bener tadi. Ini kayak Ucup tadi ya, bismillah aja.
2: Bismillah aja.
0: Yang tadi di awal tuh dimention.
2: Betul.
0: Tapi selama berkarir Luminal 5 tahun, menurut Luminal sendiri, sebenarnya musisi-musisi di Banten itu tuh sejauh so far ya, sekarang nih perkembangannya gimana bang?
3: Di Banten apa di Serang nih?
2: Kalau kita ngeliatnya di Serang aja lah.
0: Boleh, ya. Di Serang deh.
2: Karena dekat gitu teman-teman kita juga. Kalau menurut gue sih crazy lah, maksudnya crazy in the good way ya. Maksudnya perkembangannya mantep banget, terus genrenya mulai beragam.
1: Betul.
2: Ya kalau gue karena kita sering beberapa kali keluar kota, gue tuh selalu kalau ngomong sama anak-anak Luminals tuh misalkan ngeliat band perform yang dari kota lain gitu ya, lagi misalkan lagi main di Cirebon, lagi di mana, ngeliat ini mah sama band Serang juga berani adu lah gitu.
0: Oh,
2: gitu.
0: Betul. Oke.
2: Secara materi, secara performing 11-12 gitu, maksudnya nggak takut lah gitu untuk disandingkan menurut gue. Emang udah pesat banget ya Dri ya?
1: Yes.
2: Ngeliat teman-temannya.
3: Cukup beragam sih sekarang, udah nggak apa, ada teman-teman yang ngeband udah nggak mainin satu genre doang gitu ya, mereka udah lebih explore sekarang, udah lebih terbuka, terus mentalnya juga kelihatan oke lah ya, di ketika mereka perform.
2: Gearnya mahal-mahal.
0: Itu yang eye catching sih.
2: Iya, sedangkan kita, aduh,
3: kita gearnya masih
2: seada-adanya dah, yang
1: gearbox,
0: motor jadinya. Oke, berarti so far dari kualitas juga sebenarnya udah oke ya sebenarnya bang.
2: Oke
0: banget. Bang tadi sempat disinggung Jack, kayaknya berani diadu deh gitu ya.
2: Asli.
0: Sama dengan daerah-daerah lain gitu ya. Oke. Dan kesannya gimana bang? Jadi band pertama mungkin ya di Serang yang tampil nih.
2: Sebenarnya gimana gitu. Sebenarnya kita bukan pertama. Fun fact nih teman-teman.
1: Okay. Yes.
2: Ada Solois ya.
0: Solois. Oke.
2: Okay. Ratu Sikumbang.
3: Ya, dia mungkin teman-teman tahu.
2: Mungkin teman-teman tahu dia memainkan lagu-lagu Minang gitu lah ya.
1: Iya.
2: Yes. Kebetulan adiknya tuh Dava Sikumbang itu teman kami.
0: Oh,
2: gitu. Nah, dia tuh yang pertama tuh sebagai mewakili sebenarnya
1: putri daerah
2: membawakan lagu Minang gitu ya. Ya terus ya kita sih rasanya agak, ya gimana ya, agak berat. Bebannya agak berat gitu kayaknya. Cuma happy sih. Semoga bisa, kita sih selalu kalau kayak tour terus ya, ini kesempatan yang sekarang main di Pesta Pora, selalu berharap bisa jadi pintu buat teman-teman Serang juga sih ke yang lain gitu. Karena scene-nya udah maju banget gitu dibandingin let's say 5 tahun ke belakang lah. Scene-nya tuh udah maju, udah berkembang pesat gitu. Nah, sayang kalau cuma gede di Serang aja gitu. Gue pengennya tuh kita teman-teman musisi Serang tuh bisa punya pendengar di luar kota Serang lah gitu.
0: Ya, yes, benar-benar
2: itu sih tujuannya.
0: Karena balik lagi ternyata di Serang juga bandnya udah bagus-bagus.
2: Gitu.
0: Sayang nih kalau telinga masyarakat selain Serang nggak denger nih
2: karya-karyanya
0: gitu ya. Dan semoga sih benar teman-teman Pro 2, semoga dari Luminals di Pesta Pora ini jadi pintu, jadi bukan role model ya, kayak contoh mungkinnya bisa loh yeah. band Serang tuh bisa amin, tampil gitu. Bisa, amin, makin bisa. Banyak siapa tahu kan gitu ya. Terus pertama kali yang dipersiapin apa bang?
2: Apa
0: pas
2: ya?
0: Pas mau tampil nih.
2: Kesehatan betul. Nomor satu di umur yang menginjak kepala tiga ini.
3: Menginjak
2: kepala orang. Kita yang pasti kesehatan sih. Maksudnya ya tadilah lumayan. Kemarin tuh lumayan panik tuh sempat seminggu sakit. Agak PR lah gitu. Nah yang di mention ke anak-anak ya jaga kesehatan aja dulu gitu. Sisanya sih karena kayaknya paling tim ya, tim produksinya gitu. Tim produksi si Luminals. Biasanya kan kalau kayak main di Serang atau kayak tur mandiri kan kita gak bisa, pertama gak bisa bawa orang banyak-banyak karena ya, okay. keterbatasan budget atau akomodasi segala yes. macam gitu. Nah yang ini mungkin ada ekstranya lagi lah, biar pertama biar gak malu-maluin ya.
0: Biar ya ini at least dari mana okay lah, gitu.
2: Terus pertama gak malu-maluin secara datang gitu, datangnya secara tim dan yes. Yang kita bawa temen-temennya juga temen-temen yang main musik di Serang juga gitu.
3: Yeah.
2: Karena buat ngebantu kita teknis segala macem gitu-gitunya sih.
3: Selebihnya doa restu orang tua lah.
2: Betul.
0: Wajib sih
2: betul,
0: itu.
2: Betul.
3: Sama pasangan.
0: Ini pasangan ada yang nitip gak nih? Abis tampil nitip beli apa?
3: Sejauh ini belum ya.
0: Belum ya.
3: Jangan diingetin mas.
0: Oh iya bener lagi sorry nih. Oke berarti emang kesehatan. Tapi kalau dari mungkin proses, bukan proses produksi ya, kayak dari lagu sendiri ada aransemen ulang kah? Rombak dikit, rombak banyak itu khusus buat Pesta Pora?
2: Sebenarnya si... Kebetulan sih alhamdulillahnya nih si Pesta Pora masuk di waktu sebelum kita rilis single. Yes. Jadi kita tuh rencananya akan rilis single di Oktober nanti.
0: Okay.
2: Nah di Pesta Pora nih kayaknya kita mau ngebawain si single itulah untuk itu, teaser ya? Gitulah.
0: Oh, okay.
2: Sisanya sih ya ada beberapa apa namanya aransemen sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya, maksudnya
3: nggak terlalu banyak diubah kalau aransemen paling kayak setlist lagunya
2: karena ya. Tujuan kita kan sebenarnya memperdengarkan apa yang ada di sosial media atau yes. di DSP kan, takutnya kalau kita bawain terlalu aneh atau terlalu improve gitu ketika orang geser ke DSP ke Spotify atau bla bla bla gitu yes. ya. Takutnya, kok yang di internet kayak gini, tapi gue ngedengerin kayak gini. Takut ada persepsi itu sih, karena pasti kita berasumsi dan menurut kita sih 90% mungkin ya, yang nonton ntar, itu pasti orang-orang baru gitu, yang mungkin belum tahu Luminals gitu. Kita sih pengen datang secara, ya ini Luminals gitu.
3: Okay. Ya kenalan aja
2: kenalan
3: sih sebenarnya gitu. Buat gitu. Orang-orang di Jakarta,
2: orang-orang ibu kota nih.
0: Asik. Karena ya mungkin gambling juga kali bang ya, kalau improv gitu kan belum tentu gimana ya, takut hasilnya itu nggak sesuai kali ya.
2: Betul.
0: Bisa dibilang
2: betul.
0: Mungkin Luminals hadir dengan originalnya dulu nih.
2: Betul.
0: Kenalan
2: betul.
0: Dulu sama orang Jakarta
2: betul.
0: Tadi gitu kan. Sekalian kenalin tadi ya yang single terbaru ya nanti.
2: Iya
0: ya.
2: Yang akan dirilis di Oktober ntar gitu.
0: Wow
2: sih.
0: Asik. Berapa lagu rencana bang yang bakal dibawa ini plus sama single terbaru itu?
2: 5 ya paling ya, 5 atau 6 lah kurang lebih. Soalnya kan kita dikasih durasi 30 menit. Biasanya Luminals main di 30 atau 40 menit tuh ya sekitar, sedangkan ngobrol-ngobrol cicet basa-basi tuh 5 lagu, 6 lagu lah. 6 lagu tuh udah mepet banget. 5 lagu paling sih kurang lebih. Gitu.
0: Wah, banyak sih itu, stamina udah siap lah bang ya. Banyak sih 6 lagu sih.
3: Kalau dia udah sering nge-gym
0: ya. Asik.
2: Emang kita programnya binjas. Bimbingan jasmani aja.
0: Oke okay, tapi lagu apa yang paling gak sabar buat dibawain selain single terbaru nanti bang? Di Pesta Pora ini kayak lagu andalan banget lah pokoknya.
2: Sebenarnya apa ya jadi ya, kalau si Luminals tuh sebenarnya udah ada setlist yang memang biasa kita bawain gitu, yang pertimbangannya tuh ada dari ngelihat dari listener di DSP gitu, yang kurang lebih banyak didengar tuh yang mana sih gitu ya. Ada tahun lalu kita kan rilis maxi single, kita seneng lah membawakan si maxi single itu, ada Romantic Misery dan 3 AM atau 3 pagi kita nyebutnya. Sama yang pasti
3: lagu baru,
2: lagu yang 25.
3: Oh, ya 25 nah, ya.
2: Karena mau enggak mau walaupun kadang kita Nah 25 tuh sebenarnya udah agak kita aransemen dikit tuh ya.
3: Iya. Yeah.
2: Karena lagu originalnya kan 6 menitan.
3: Kayak hampir waktu 7 menit.
2: Hampir 7 menit kita bikin kayak gak ngeliat jam lah gitu. Main bikin-bikin ternyata waduh 7 menit nih gitu. Jadi itu agak kita radio edit lah gitu ya.
3: Asik.
2: Ya, cuma 3 menitan gitu. Nah ini sama itu sih karena gak dipungkirin si 25 tuh lumayan banyak yang denger lah dibandingin lagu yang lain. Jadi bisa jadi pintu orang buat ngedengerin lagu-lagu yang lain gitu
0: ya. Sih. Yes, 25 sih kayaknya itu makna lagunya paling relate sama anak muda kayaknya Bang.
2: Kayaknya, walaupun itu kita bikin 5 tahun yang lalu ya. Sekarang udah 30.
0: Sekarang kita udah gak muda. Kayak umur 25 nyari jati diri gitu gak kan gitu ya Bang ya?
2: Iya, gitu lah. Quarter life crisis benar.
0: Yes, ini kayaknya paling relate sih teman-teman produ. Kamu harus dengar sih jujur ya, kamu semua teman produ 25 itu pasti ngerasa kayak disindir juga kayaknya kalau denger lagu itu.
3: No offense ya.
0: No offense, no offense. Walaupun yang nyanyinya sekarang umurnya udah gak 25 nih ya Bang.
3: Udah berlalu.
0: Udah berlalu.
3: Berlalu jauh.
0: Oke, tahun kedua kita masih lanjut ngobrol bareng Luminals ya, persiapan mungkin terus apa aja nanti mungkin tantangan-tantangannya juga mungkin ya, bakal kita kupas tuntas gitu. Tapi sebelum itu gue mau puterin satu lagu dari Luminals yang barusan banget diomongin 25 sosial media ya. Asik. Jangan gue yang nyanyi dah. Jangan gue yang nyanyi ya, kita langsung aja tahun kedua dengerin dulu nih semua persembahan dari Luminals 25.

0: Oke, tamu berdua masih lanjut nih bareng Luminals dan barusan kita dengerin ya salah satu karya yang menurut gue punya makna yang relate banget sama kamu-kamu semua Gen Z. So sekarang kita lanjut ngobrol lagi nih soal keseruan persiapan Luminals OTW ke Pesta Pora 2026. Bang, dari kebanyakan mungkin konser yang udah dilalui lah ya sama Luminals gitu kan, tur mandiri ke banyak kota. Kira-kira tantangan yang paling beda di saat sekarang nih persiapan mau ke Pesta Pora apa, Bang? Tantangan terberatnya mungkin
1: mental kali.
2: Betul, mental sama bagaimana caranya kita tetap bermain dengan rapih.
1: Iya, santai dan, sih di gimana.
2: Tapi tetap santai.
1: Iya. Mm-hmm. Sebenarnya ya itu sih kan kalau biasanya ya, namanya trouble kan ada aja ya.
2: Betul.
1: Nah, itu sih sebenarnya yang kita coba minimalisir, makanya kita akhirnya membawa beberapa tim gitu untuk kesana meminimalisir kalau ada trouble segala macam tuh enggak harus ngaret waktunya, karena ya kita menjaga behave biar gak dicap sebagai band culun aja sebenernya. Jadi ada nih gitu, kalau yang troubleshoot ada apa, ada yang ngurusin gitu sih.
2: Sebenernya, belajar lebih profesional aja
1: betul,
2: sih
1: betul,
2: kita.
1: Betul, betul. Gitu.
0: Apalagi di acara segede ini ya Bang ya, betul, festival betul, sih. Betul. Yang isinya juga kan wah gitu, papan atas semua. Jadi bisa dibilang mungkin kayak ya di saat ada trouble gimana cara ngantisipasinya cepet. Teknis sih biasanya ya Bang ya.
1: Betul, lebih
0: biasanya teknis soal teknis-teknis kayak gitu ya. Latihan udah berapa kali Bang buat tampil nih?
2: Alhamdulillah ya baru
1: 2 kali lah.
0: Respect is it?
1: Baru 2 kali. Karena ya tadi sih kita kebetulan kan kita gak banyak berubah memainkan lagunya ya, yeah, gitu. Dan yang udah biasa kita bawain. Terus ya tadi kita juga kerja gitu, ngambil waktunya tuh agak ya harus saling mengerti lah gitu kesibukannya. Kan gak bisa serta-merta karena ada passport harus itu gitu sih.
0: Tapi semua member udah kerja kesibukan semua Bang?
1: Kerja semua.
0: Wah susah tuh ngatur.
1: Betul,
0: jujur sih.
1: Betul.
0: Kebayang sih.
2: Betul. Bahkan ada yang full kerjanya dari pagi sampai malam.
1: Iya alias kelo.
0: Oh kira siapa? Ngomongin diri sendiri. Gokil sih. Buset. Oke, dan nanti itu gimana Bang? Maksudnya berarti nanti abis tampil besoknya balik langsung kerja lagi.
2: Yeah. Lo ya iya.
1: Itu
2: lo ya iya.
1: Bahkan kita waktu tour tahun lalu yang Bandung. Cirebon kan, jadi kita Cirebon dulu terus besoknya lanjut ke Bandung. Kita nyampe Serang jam 6 pagi.
0: Pagi.
2: Jam setengah 6.
1: Setengah 6 pagi.
2: Dan jam 9 udah masuk kerja.
1: Udah masuk kerja, telak.
0: Agak ngantuk ya.
1: Agak sepet cuma gimana. Harus ditelan aja udah kayak gitu mah.
2: Saya selalu percaya karena dulu Perunggu juga begitu.
0: Oh iya benar.
2: Siapa tahu Luminals rezekinya kayak Perunggu.
1: Amin.
2: Tapi kita bronze.
0: Ini Perunggu, ini bronze nih.
2: Bahasa Inggrisnya aja.
1: Gagal.
0: Tapi Bang, di saat nanti tampil ke Pesta Pora atau mungkin dari konser-konser sebelumnya ya, itu sebenarnya kalau dari Luminals sendiri ingin dikenal tuh di mata pendengar baru lah khususnya Bang ya, itu sebagai band dengan genre apa? Apa terbuka aja semua genre atau pop doang, alternatif pop, rock?
1: Kita sih mendescribe-nya selalu ke alternatif rock dan indie rock sebenarnya.
2: Yeah.
1: Cuma kan kuping orang beda-beda ya gitu. Yeah. Mungkin ada yang dengerin dan indie rock atau enggak alternatif rock, kan banyak tuh bukan cabang ya, kayak jenis-jenisnya tuh macam-macam lah.
2: Subgenrenya
1: tuh banyak gitu. Ada yang lebih kencang, ada yang lebih ngawang, ada yang lebih rumit maininnya, ada yang sederhana. Nah, sebenarnya kita balikin lagi aja sih. Yang penting nyampe di kupingnya enak aja gitu aja kalau dari kita sih.
0: Oke, ngawang tuh mellow maksudnya Bang ya?
1: Ada ya mungkin yang apa ya, kayak menggema gitu.
0: Oh,
1: kayak shoegaze gitu. Asik. Ya. Ada yang lebih reverb, ada yang kenceng maininnya gitu-gitu sih, macam-macam.
2: Lagu kita kan ada yang kenceng juga gitu ya, ada yang pop banget gitu. Yeah. Yang kalau nggak salah yang 3 pagi ya, yang 3 pagi itu agak pop banget gitu.
1: Yeah,
2: kalau kita sih bermusik itu asik bermusik.
3: Gimana atuh bermusik?
2: Aduh. Jadi kalau kita bikin lagu itu enggak yang aduh kita mau bawa arah lagunya kemana nih, tapi kita fokusnya di cerita lagunya. Terus kita pikirin, oh kalau cerita lagunya begini berarti enaknya untuk genjreng gitar misalkan. Pakai chord yang begini deh kayaknya.
1: Bahkan nanti, di lagu baru nanti ada, maksudnya kita ada beberapa lagu lah gitu ya yang nextnya. Ada yang akustik bahkan.
0: Ada yang
1: sama
0: akustik
1: nyanyi doang.
0: Yeah. Full akustik.
1: Iya yeah, full akustik dan nyanyi. Jadi ya kita gak mau mengkotakkan di satu genre biar kita bisa eksperimen sebenarnya. Mungkin ntar mungkin tahun depan atau dua tahun lagi ada elektronik di musik Luminous, gak ada yang tahu juga ya gimana moodnya gitu sih. Yang penting
2: siapa tahu featuring Daft Punk.
0: Ngawis.
2: Gila. Takut banget. Pakai helm.
1: Yang penting kalau Luminous gimana kita bawainnya seneng sih. Yeah. Karena kita percaya kalau kitanya juga seneng pasti adalah 5-10 orang yang sama kayak kita gitu seneng juga gitu sih.
0: Ya sih biar secara apa ya mungkin pendengar juga lebih luas ya bang ya. Kalau genre-nya gak di kotak-kotakin gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Gue takut tiba-tiba Luminous jadi dangdut.
2: Tidak menutup kemungkinan.
0: Kan nanti ketemu King Nasar nih.
1: Kita memang goyang seru sih.
2: Kita juga suka goyang kok.
0: Goyang di panggung ya bang ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: betul.
0: Terus bang, kita mungkin ini sedikit apa ya kayak flashback kali ya kalau ngelihat perjalanan dari awal terbentuk bang Luminous. 5 tahun lah kurang lebih, genap ya berarti ya.
1: Iya 5 tahun sih.
2: Mau masuk 6 malah.
0: Mau masuk 6 tahun gitu ya. Di titik mana Luminous itu ngerasa kayaknya kita nih bisa loh guys gitu, ngelangkah lebih jauh lagi, lebih gede lagi. Bisa dibilang mungkin kayak titik baliknya gitu, udah mulai pede nih.
2: Gimana Mas Sakti?
1: Gimana ya? Kayaknya kalau gue secara pribadi dan melihat teman-teman Luminous tuh ketika mulai tour sih. Ketika mulai tour di 3 kota itu yang awal 2024, pertengahan 2024 lah kita tour 3 kota, Bandung, Jakarta, Tangerang. Terus setelah tour tuh berimpact gitu ya secara followers atau secara pendengar di SP gitu.
0: Yes.
1: Nah mulai dari situ tuh gue melihat teman-teman juga jadi karena ada respon, karena ada apa ya, karena ada dampaknya gitu ya ke mereka, jadinya lebih semangat juga. Terus merasa kayak bisa kita lebih jauh lagi nih gitu. Akhirnya ya itu kebetulan 2025 akhirnya kita tour lagi. Terus lebih jauh lagi.
2: Dengan karya baru pasti.
1: Dengan karya baru gitu. Nah pas masuk 2025 selesai tour, mikir tuh kita, ini tour kemana lagi ya?
0: Bingung.
1: Ada lagi gak ya? Maksudnya kita kan ngeband tuh selalu pengen seru gitu biar gak bosen ya. Terus kebetulan tahun ini main di Passport.
0: Aduh, jeder aja ya bang Elang.
2: Keren deh aku. Halo ayah ibu.
0: Halo ya. Anak mim banget. Tapi ya sih kalau lihat kayak sebelum bisa tampil, alhamdulillah bisa tampil di Passport ini ya bang ya. Itu kan ya konser mandiri udah kemana-mana gitu ya. Bisa bilang ngerintis tuh bang ya, titik-titik ngerintis.
2: Betul.
0: Mungkin ini bayarannya nih bang.
1: Iya
0: ya,
1: mungkin.
0: Gitu kan. Jadi ya siapa tahu nanti abis Passport bakal lebih banyak jendela kesempatan lah bang.
2: Amin.
0: Buat
2: amin,
0: Luminous
2: amin,
0: gitu
2: amin,
0: kan.
2: Amin ya Allah.
0: Tapi boleh dispil gak bang, lagu barunya maknanya apa bang nanti yang mau ditampilin? Kalau boleh nih.
1: Kalau lagu baru tuh sebenarnya jadi tentang kita tuh ngelihat ada orang atau banyak orang gitu ya merasa kalau dia tuh paling sakit gitu, paling terluka. Cuma karena dia merasa paling terluka jadi dia memandang orang lain gak penting gitu.
0: Wow.
1: Kayak
0: okay.
1: Gua nih paling terluka gitu.
2: Kayak kalau di tongkrong lu mah mending.
1: Di sini Luminous dan khususnya gue yang nulis lirik pengen ngasih tahu kayak di saat ini di rentang waktu ini tuh nggak cuma lo yang menderita, kita semua menderita gitu sih. Secara gambaran luasnya mah
0: gitu. Ini berarti bisa dibilang kayak si paling tersakiti mungkin ya.
1: Betul,
0: kayak gitu ya.
1: Betul si paling bener, si paling tepat itu.
0: Ini dari kisah nyata personil bukan nih bang nih.
1: Ya benar, di era sekarang sih ngerasa kayak banyak orang yang beropini kayak
0: yes.
1: Bukan lo doang, sama kita semua juga sakit kok gitu.
0: Jadi jangan ngeremehin apa yang orang lain hadepin lah ya, betul, Bang ya, betul, gitu kan. Wah, ini harusnya relate-nya sama kayak lagu 25 tadi sih, banyak kayaknya nanti Gen Z yang kesindir nih.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
2: Enggak ya, kita enggak maksud nyindir ya, guys. Gitu.
1: Kita biar marah bareng-bareng aja.
0: Iya, gitu. Oke, okay, tapi terus nih Luminas, gimana ngejadiin ini? Ini momentum spesial banget lah ya, Bang ya. Pesta Pora. Itu momentum Luminas nih main di Pesta Pora ini apa ya? Biar numbuhin kayak efek lebih luasnya lagi loh, khususnya buat skena musik di Serang.
1: Ah, itu dia. Kalau berat juga nih.
0: Berat tuh ya.
1: Izin. Agak berat tuh ya. Kalau ya kita sih emang ya tadi selalu memperkenalkan kalau Luminas tuh dari Serang gitu, bukan dari Tangerang atau dari mana gitu, bukan dari Banten doang, tapi spesifik Luminas itu dari Serang gitu. Yes. Di setiap kota kita main tuh kita selalu bilang kayak gitu. Nah, dan selalu setelah main tuh kita tuh selalu berusaha ngobrol sama teman-teman yang di kota itu gitu, band-band yang ada di situ, kita selalu ngobrol dan selalu menawarkan lah kalau lu main dong ke Serang gitu, kita bisa bikinin lo tempat. Bisa bikinin acara, karena kebetulan teman-teman kita juga ada yang fokus untuk bikin acara di Serang gitu secara mandiri gitu ya. Ya itu sih paling kita rencananya akan melakukan itu juga gitu di Pesta Pora gitu, untuk ngobrol sama penampil-penampil yang lain, kan kebetulan ada akses juga gitu di green room mungkin gitu ya. Nice try aja lah gitu, untuk ngobrol-ngobrol, untuk ngebuka kalau ada Serang loh, Serang tuh scene musiknya hidup gitu sih. Okay.
2: Itu sama udah pasti kita ngenalin lah teman-teman kita di sini gitu ya, sama ya cobain deh ke Serang manggung gitu atau main lah gitu.
0: Karena di sini juga secara pecinta musiknya juga nggak kaleng-kaleng ya, Bang.
1: Betul,
0: ya di Serang
1: betul.
0: Sih antusias sih.
1: Sekarang di setiap acara tuh beragam banget gitu, mulai dari acara yang besar gitu ya, festival gitu, sampai acara yang gorong-gorong lah istilahnya gitu. Ada gitu, tinggal lo pilih lo mau masuk yang mana gitu kalau ke Serang gitu sih.
0: Berarti tiap tampil sebelumnya juga selalu ngenalin Serang ya?
2: Selalu
0: ya?
1: Selalu sih.
2: Wow. Kalau di luar kota kita selalu bilang, halo kami Luminals, band dari Serang.
1: Betul.
0: I see. Dan setelah tampil pun masih mencoba untuk dekat lah ya,
1: betul, dengan
0: daerah.
1: Karena enaknya tur mandiri itu kan kita berjejaringnya sama teman-teman yang ada di kota-kota lain lah gitu. Nah pasti kita datang, kita pas lagi nunggu, dan kita pulangnya tuh pulang sih pasti setelah beres tuh kita diajak makan biasanya ya, sama teman-teman yang bikin acaranya. Nah dari situ tuh kita ngobrol-ngobrol banyak tentang scene musik Serang, terus band-band Serang gitu, dan mereka juga open kok misalkan ya udah kalau ada band Serang yang mau main di Cirebon gitu misalkan, kontak kita aja ntar kita bikinin gitu sih.
0: Wah, itu saling bantu sih,
1: saling
0: Bang,
1: bantu,
0: jujur saling bantu sih,
2: betul, itu warga bantu warga.
1: Betul, kuncinya itu emang.
0: Oke, dan ya again ya teman-teman Pro 2, semoga sebenarnya kamu juga bisa lah ya ikutin cara Luminas, kayak itu kan bentuk kayak promosi skena musik Serang juga ya. Kalau kamu tampil gitu teman-teman Pro 2 di luar Serang, di luar Banten gitu ya, kayak Luminas mungkin tur mandiri sampai yang jauh-jauh, gak ada salahnya ya Bang ya buat ngenalin Serang.
1: Gak salah
0: gitu
1: kok.
0: Ya Bang ya.
1: Kita bangga kok dari Serang.
0: Yes, karena bisa jadi jendela kesempatan juga teman-teman Pro 2 buat teman-teman yang lain tentunya, kayak gitu ya. Oke. Balik lagi ke Pesta Pora Luminals, harapan terbesar setelah nanti tampil itu apa?
1: Kaya raya.
0: Sama.
1: yang pasti tadi sih kita bisa kenal banyak quote and quote ring satunya scene musik kota.
0: Yeah, itu mahal
1: Indonesia
0: tuh Bang.
1: Lah gitu.
0: Itu
1: ya.
0: Mahal tuh. Iya, benar.
1: Ya, berharapnya sih kita bisa banyak ngobrol ke teman-teman musik yang lain ya, dan kita sih sempat berencana kayak mau bikin kayak postcard atau enggak ya bingkisan lah gitu untuk dibagi-bagiin ke penonton, ke orang-orang sana gitu, kalau ya kita Luminas nih dari Serang nih, lo kalau mau denger tinggal scan barcode-nya aja.
0: Ih, lucu.
1: Gitu. Rencananya gitulah kita.
0: Keren.
1: Nice try aja gitu. Nah, berharapnya yang ngedenger lebih luas lagi ya.
0: Amin.
1: Lebih
0: amin,
1: luas
0: amin,
1: lagi amin. Terus
2: pasti itu.
1: Dan tadi bisa dapat teman lagi dengan fungsi kalau karena Luminas mah selalu menerapkan jangan pernah nunggu diundang gitu, kayak kita harus yang jemput bola gitu, karena kita selalu mikir siapalah kami ini gitu ya untuk diundang gitu.
2: Kita punya prinsip kita jangan jadi striker tapi jadi gelandang.
0: Asik.
1: Ngangkut air kayak Haryono.
2: Legend, respect.
1: Gitu lah. Jadi kita berharapnya punya relasi yang lebih luas lagi sih untuk mengenalkan Luminas, untuk mengenalkan Serang gitu.
0: Bisa jadi pelajaran juga sih, Bang, benar ya. Apalagi buat band-band yang masih merintis ya, Bang, ya, masih awal. Benar, jangan apa ya? Jangan nunggu diundang.
1: Betul.
0: Tapi jemput bola aja, jadi gelandang, jadi Xabi Alonso lah.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ini
2: playmaker ya.
0: Playmaker sih gitu ya, karena ya di zaman sekarang banyak lah ya instrumen buat promosi ya, Bang, ya.
1: Betul. Betul.
2: Banyak banget.
0: Banyak banget ya Instagram, TikTok, sosmed gitu ya, dan ya mau enggak mau kalau kamu lagi ngerintis harus modal juga sih ya, Bang, ya.
1: Betul.
0: Yeah. Kalau mau dikenal gitu kan, atau mau ngikutin channel Luminas tuh keliling-keliling, cuman modalnya kayaknya agak gede tuh, Bang, ya.
1: Karena kalau Luminas sih meyakini walaupun sekarang lebih mudah dengan digital ya gitu, setelah ngomong sama abang-abangan nih.
0: Asik.
1: Abang-abangan di Serang atau di luar Serang, tetap yang lebih efektif dan lebih menarik adalah komunikasi secara langsung sih.
0: Tatap muka
1: itu ya, tatap muka atau enggak lo ngechat langsung gitu, bukan yang cuma upload di sosmed, kita rilis lagu, kita apa ya, itu mah sekarang kan informasi kencang banget ya,
0: parah,
1: dan ya banyak banget gitu. Jadi ya kuncinya adalah lo datang langsung, lo samperin, lo kenalin kalau lo punya band ini nih gitu, dengerin gitu.
0: Bener sih, tatap muka, karena kita kalau ngobrol di WA sama tatap muka juga beda ya, Bang.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Feelnya, emosionalnya gitu. Betul. Jadi teman-teman
1: kadang dua ngeliat titik aja disangkain ketus.
2: Ketawa cuma dua. Gitu.
0: Pengalaman nih. Iya. Lagi relate. Jadi ya teman-teman dua, buat kamu lah gitu ya. Ini bisa jadi apa ya, kayak contoh, bisa jadi motivasi juga buat kamu yang masih ngerintis band, datang langsung ketemu sama orang-orang. Siapa tahu kamu bisa ketemu ring satu tadi ya. Karena ini yang mahal nih, jujur sih menurut gua nih, Bang.
1: Betul.
0: Apalagi dunia musik gitu ya. Dan buat ini, Bang, buat teman produser yang mau nanti nonton nih langsung, tampil di jam berapa, Bang? Udah ketahuan belum?
1: Udah sih, sempat di kalau fullnya sih belum ya. Cuma kita tuh main pertama, membuka si stage-nya yang kita mainin gitu.
0: Oke.
1: Berarti ya
2: sekitar sore hari lah.
1: Sore hari lah, sebelum maghrib yang pasti.
0: Upas sih, lagi adem, lagi chill, yeah, gitu kan.
1: Biar kita malamnya bisa nonton. Karena kita juga pengen nonton.
2: Karena saya pengen nonton King Nasar.
0: Wih, itu kalau di line up pas banget di bawahnya tuh, Bang, ya. Lumina
2: King Nasar. Kiri kanan.
0: Kiri kanan.
2: KL kan.
0: Tapi gak ikut naik-naik ya, Bang, ya?
1: Pengen sih sebenarnya. Pengen nyobain. Seru kayaknya.
0: Kalau umurnya masih 25 gak apa-apa, Bang. Kalau masih 25. Oke, Bang, ini gak kerasa kita udah mau hampir 1 jam tahun pro 2. Dan mungkin ini kayak pertanyaan penutup kali ya, Bang, quotes of the day dari Bang Sakti dan Bang Fajri untuk calon-calon musisi besar Serang.
2: Calon-calon musisi besar. Si besar tuh gitu ya.
1: Amin tapi.
0: Amin, udah besar banget.
1: Secara badan sih besar.
2: Fajri.
1: Ya lama dead air, gak boleh dead air.
2: Bangun pagi dan ucapkan manifestasi yang lo pengen capai di masa depan itu.
0: Wah, rutin ya, Bang,
2: rutin
0: ya. Tiap bangun pagi.
1: Betul. Kalau gue sih lakuin aja terus, jangan bosen, jangan selalu menagih mana nih hasilnya gitu ya. Ya happy aja, kita juga happy karena happy aja sih ngejalan ini, dan jangan pernah cepet puas gitu sih. Harus gampang bosen gitu. Kalau Luminas tuh gampang bosen, jadi mau apa lagi nih kita, mau apa lagi nih kita, mau apa lagi gitu. Kuncinya jangan gampang puas. Jangan gampang puas. Jadilah bosenan gitu. Yeah,
2: dan terus semangat, asik.
0: Anjay. Bosan untuk apa ya? Maksudnya bukan bosan prosesnya, Bang,
1: bukan,
0: ya,
1: tapi
0: ini karya kita kayaknya harus nambah deh.
1: Iya.
0: Yeah, gitu. Lagunya nambah deh kayak gitu.
1: Iya,
0: yeah,
1: kemana lagi nih kita?
0: Kemana lagi gitu. Nih? Gitu, bener-bener. Dan tadi jujur so far gua dapat quotes ya, Bang, ya. Bang Fajri sini quotesnya agak beda nih tadi yang bangun tidur ini ya. Manifestnya apa, Bang?
2: karena dari beberapa tahun terakhir gue selalu menerapkan itu. Mm-hmm. Dan alhamdulillah di tahun ini terwujud satu-satu. Mm-hmm. Gitu. Ya sama, ya kalau itu dibarengin sama sholat lah ya guys ya.
1: Ibadah sih wajib. Ibadah wajib ya.
0: Insya Allah gitu.
2: Insya Allah lah, insya Allah.
1: Bener, manifesting Jaki. Tapi bener sih penting yeah, sih.
2: Manifesting tuh. Sama afirmasi diri sendiri. Kalau lo bisa gitu.
0: Wah itu kayaknya agak sulit tuh bang, apalagi buat musisi yang rintis ya.
2: Maksudnya, bisa kok bisa, kita juga bisa kok lo bisa.
0: Yes itu dia teman Pro 2 udah ada contohnya, band Serang udah ke Pesta Pora, udah tetanggaan sama King Nasar, ya kan? Mau minta tanda tangan gak bang?
2: Kita mau minta itu tuh topi nanas itu,
1: lucu banget lagi gitu,
2: lucu itu, ya. Lucu banget itu. Sama bener. Mau featuring sama Aldi Taher ya.
0: Asik. Wah beneran jadi dangdut ini Luminous ini. Bener ini kayaknya nih.
2: Entertainment aja. Dikasih satu hari untuk bersenang-senang ya kenapa enggak.
0: Oke terakhir deh bang, gue janji ini terakhir nih. Tahun ini kira-kira bakal rilis berapa single, lagu, album mungkin? Tahun ini?
1: Tahun ini tuh akan ada single Luminous di bulan Oktober. Album tuh sebenarnya udah, kita tuh udah nabung album.
0: I see.
1: Udah ada beberapa lagu, ada ya udah hampir 9 lah ya.
2: Sudah hampir 9 lagu.
1: Okay. 9 lagu, ya kayaknya akan kita rilisnya di tahun depan tapi kalau album. Hmm. Jadi tahun ini tuh akan ada single, akan ada kolaborasi.
2: Kolaborasinya dalam bentuk apa? Stay tune aja.
0: Asik. Aduh, gak di spill lagi guys. Aduh.
1: Siapin aja duit.
2: Dispile ke situ ya.
0: Dispile ke situ.
1: Siapin aja. Siapin ya guys.
2: Siapin aja duit sama
1: akhir tahun nih.
2: Iya, ada diskon akhir tahun. Akhir tahun kan biasanya gitu ya.
1: Iya, pokoknya ada rilis, ntar rilis tuh pasti akan ada rangkaiannya lah, ada
2: pokoknya ada sesuatu lah ya.
1: Ada pestanya, pesta rilis. Yeah, ada pesta rilis, ada ntar ada kolaborasi, terus kayaknya akan ada musik video ya. Penutup akhir tahun lah, happy-happy lah kita.
0: Persembahan akhir tahun lah bang yeah, ya. Pantengin aja di sosmednya kali bang ya.
1: Betul.
0: Pasti
1: betul,
0: dapat
1: betul.
0: Di sosmed lah.
1: Pasti dong.
2: Pasti ya. Di Instagram dan TikTok kita ya. Yeah. Kita main TikTok joget Brazil.
1: Tua-tua juga kita.
0: Gak expect.
2: Tetap ngikutin tren harus. Sama tarisan semut.
0: Umur boleh. Mau kepala tiga tapi jiwa sih metal ya bang ya.
2: Explore terus.
0: Explore terus. Boleh mungkin ini wajib di spill bang nama sosmednya deh ke teman Pro 2, TikToknya, IG-nya.
1: Oke, kalau mau tahu asik. Kita ada ya, TikTok dan Instagram yes. Namanya sama Luminous, Luminals.
2: Yes. Jangan bisa, sampai salah.
1: Betul, bisa di follow dan bisa didengar ya teman-teman lagunya.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Asik deh gitu.
0: Terima kasihnya agak sayu tadi tuh ya di ujungnya. Wajib di follow teman berdua, didengerin juga lagu-lagunya karena gue yakin yes. Di antara lagu yang dirilis tuh ada yang relate sama kondisi mood kamu gitu ya atau kondisi hidup gitu teman Pro 2. Thank you banget ini Luminous sudah hadir. Abis ini kayaknya mau langsung lanjut manggung kayaknya nih abis ini. Waduh,
2: lanjut kerja malah kerja.
1: Ada revisi.
0: Semoga karyanya makin banyak didengar.
2: Amin.
0: Luminous makin banyak lagi karyanya juga.
2: Amin.
0: Setelah Pesta Pora semoga makin banyak lagi nih gebrakan-gebrakan yang bakal hadir ya.
2: Amin.
0: Makin banyak diundang deh di acara-acara besar.
2: Amin.
0: Ya
2: Allah, amin Allah.
0: Nanti kalau ada karya baru kita ngobrol lagi bang di sini bang.
2: Pasti dong.
0: Aman ya bang ya. Aman. So teman Pro 2 walaupun Luminous harus pamit undur diri, gue mau kasih kamu persembahan dulu satu lagu Luminous lagi. Yang ini maknanya sih again harusnya relate sama kamu tentang konflik percintaan gitulah, luka yang gak selesai, terus tentang apa ya, cinta yang ngegantung. So ini dia teman Pro 2, Romantic Misery.
2: Yuhuu.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Seratus koma enam Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, dan kita masih lanjut di segmen Jaga Malam ini teman Pro 2 di jam 21.12. Angkat cantik ya 21.12. Ini kalau ada di marketplace online kayaknya lagi diskon biasanya kalau angka-angka cantik ya teman Pro 2. Anyway, di Jaga Malam ini kayak biasa di jam 9 sekarang ya teman Pro 2 sampai jam 11 nanti kamu bakal masuk ke segmen cerita penutup hari ini, yang dimana kamu boleh banget sharing-sharing cerita teman Pro 2, selain request lagu juga boleh. Lebih bagus malah kamu curhat terus ditambah lagu biar makin lengkap suasana deepnya, ya gak sih? So teman-teman Pro 2, gue tunggu ini sharing-sharing cerita-cerita seru bebas, mau cerita seneng, cerita galau, cerita yang lucu, kocak, mau ngelawak juga gak apa-apa teman-teman Pro 2. Plus request lagu kamu tinggal dikirim aja ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga ke Instagram ya, langsung aja DM di @rari_pro2banten.

0: memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
1: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: I guess you moved on really easily.
1: Back to back. Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: ragged man in that raggy clothes, a silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow.
1: Oke, Tanah Pre 2 di Jaga Malam edisi hari ini, gue mau ngobrol bareng kamu semua, mau ngebahas satu hal yang ini sampai sekarang sih masih rame banget di sosial media, itu soal flexing Tanah Pre 2, yang mana kadang kita tuh jadi bingung ya, mungkin awalnya kita ngelihat orang-orang gitu yang dia tuh bukan tanda kutip sih, memamerkan apa yang dia punya tuh bisa jadi motivasi, tapi di sisi lain tuh bisa jadi bikin orang tuh drop juga gak sih tahun kedua gitu ya. Jadi contohnya kamu pernah gak sih gitu ya, buka Instagram, TikTok, terus isinya tuh orang liburan, nongkrong di kafe yang wah yang mahal, beli HP baru, beli gadget baru, beli outfit yang keren, sampai gue pernah nemu ada orang yang posting saldo rekening, serius teman berdua, gue gak tahu tujuannya apa gitu ya. Terus kamu lihat nih sambil mikir, wah kayaknya hidup gue kok kayaknya gini amat ya, hidup gue kok kayaknya rendah amat ya. Pernah gak sih teman berdua mikir kayak gitu? Kalau gue beberapa kali sih. Nah, fenomena ini tuh yaitu tadi disebutnya tuh flexing ya gitu ya, atau pamer lah di sosial media. Gampangnya ya itu, flexing itu kayak sifat, nunjukin atau mamerin sesuatu yang dianggap mungkin kayak simbol keberhasilan mungkin ya. Entah barang mahal, entah gaya hidup, pencapaian, even pasangan juga. Tapi pertanyaannya, teman berdua balik lagi, orang yang sering upload barang mahal gitu misal, itu tuh benar-benar flexing atau emang cuman ingin berbagi momen gitu kan? Jadinya agak abu-abu nih, niatnya pamer atau sharing kebahagiaan gitu kan. Nah makanya gue mau ngebahas ini bareng kamu semua, teman berdua. Kalau menurut kamu sendiri gimana, kira-kira ada gak sih batas-batas tertentu seseorang itu dianggap flexing, seseorang itu dianggap berbagi aja, itu ada gak batas-batas tertentu menurut kamu? Coba kirim POV kamu, teman berdua, siapa tuh bisa jadi topik bahasan yang lebih lanjut lagi nih, karena biasanya makin malam tuh obrolan makin ngalor ngidul. Jadi langsung aja kirim POV kamu nih ya ke WhatsApp kita, nanti bakal gue bacain satu-satu ya. Gak ada yang salah, gak ada yang benar, teman berdua, namanya POV tuh bebas, seluas itu namanya POV, yang penting gue tahu nih gitu ya, kira-kira POV kamu nih bakal kayak gimana, alasannya apa gitu ya, teman berdua. Boleh saya langsung sharing ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

0: Sudah hampir 3 tahun gue narik malam. Bukan karena hobi, tapi ya mau gimana lagi. Malam itu justru lebih banyak orderan. Jalanan kosong, gak macet, dan yang paling penting lebih cepat dapat uang. Tapi makin lama gue kerja, gue mulai sadar. Malam bukan cuma milik orang-orang yang masih bangun. Kadang ada juga yang gak seharusnya ada. Pukul 2:13. Waktu yang entah kenapa selalu bikin gue gak nyaman. Biasanya di jam segini, orderan mulai sepi. Driver lain juga udah pada off. Cuma gue yang masih bertahan ngejar target harian. Dan disitulah sebuah orderan masuk. Nama penumpang cuma Titik. Gue gak sempat mikir ini orang iseng atau error aplikasi. Tapi yang bikin gue ragu, lokasinya. Daerah itu gue jarang banget dapat order ke sana. Bahkan bisa dibilang hampir gak pernah. Harusnya gue cancel, serius. Tapi entah kenapa, jari gue malah nerima. Perjalanan ke titik jemput kurang lebih 10 menit. Awalnya biasa aja. Jalan raya masih ada lampu, walaupun sepi. Tapi makin mendekat, lampu mulai jarang. Rumah-rumah makin sedikit, dan suara mulai hilang. Gue perhatiin, gak ada suara apapun. Padahal biasanya pasti ada. Minimal ada suara jangkrik. Ini nih, gak ada orang, gak ada kendaraan lain. Cuma gue dan suara mesin motor. Dan yang paling aneh, maps gue mulai aneh. Panahnya itu muter-muter sendiri. Kadang maju, kadang mundur. Ini GPS kenapa sih?
1: Putar arah.
0: Gue berhenti sebentar, refresh, balik lagi normal. Gue lanjut jalan, tapi perasaan gue udah gak enak di situ. Udah sampai, titiknya tepat di depan bangunan tua. Kayak rumah, tapi udah lama kosong. Gelap, gak ada lampu sama sekali. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Hampir gue cancel, serius. Tapi pas gue mau klik, gue lihat seorang keluar, pelan. Seorang perempuan memakai dress lusuh berwarna krem. Dia berjalan keluar sambil nunduk. Dia jalan ke arah gue, lambat banget. Rambutnya panjang, nutupin muka. Gue gak bisa lihat wajahnya sama sekali. Dia nunduk terus, dan gue mikir, mungkin dia lagi nangis, jadi sengaja nutupin mukanya.

0: pikir itu suara angin, tapi lama-lama jelas itu nafas dan terlalu dekat, kayak tepat di telinga gue. Gue coba lihat spion pelan, dan yang gue lihat bikin tangan gue langsung dingin. Gue gak lihat wajahnya, cuma rambut hitam panjang dan kakinya tertutup dressnya dia, sama sekali gak kelihatan. Tapi sesekali kaki itu terlihat sedikit. Kulitnya putih banget dan pucat banget. Tenang, dia normal kok. Gue fokus ke jalan, tapi jalan yang gue lewatin kayak berulang. Lampu yang sama, pohon yang sama, berulang, terus berulang, lagi dan lagi. Kok muter di sini-sini terus ya?
1: Capek ya.
0: Hah? Itu pertama kalinya dia ngomong. Suaranya pelan.
1: Capek ya. Dia malah.
0: Gue langsung merinding. Itu bukan sekedar pertanyaan. Itu kayak dia tahu. Tahu rutinitas gue. Tahu kebiasaan gue. Padahal gue gak pernah ngomong apa-apa. Hehehe. Iya sih. Namanya juga kerja. Gue coba ketawa biar suasana cair, tapi gak ada yang cair. Yang ada justru makin berat. Sunyi, sepi banget. Sampai akhirnya,
1: aku juga capek.
0: Kalimat itu bikin dada gue sesak. Bukan karena maknanya, tapi karena cara dia ngomongnya. Kayak capek yang dia rasain bukan capek biasa. Capek yang gak pernah selesai. Capek kenapa, Mbak? Gak ada jawaban. Tapi gue ngerasa dia lagi ngeliat gue. Bukan lewat spion, tapi langsung dari jarak yang terlalu dekat. Dan saat itu juga gue mulai sadar, percakapan ini harusnya gak pernah terjadi. Perasaan gue makin gak karuan. Jalan yang gue lewatin kayak gak berubah dari tadi. Lampu yang sama, pohon yang sama, bayangan yang sama, berulang terus tanpa ujung. Ini gue muter ya? Gue gak kuat lagi. Gue berhenti. Perlahan gue lihat sekitar, dan saat itu juga dunia kayak berhenti. Gue masih di situ, di depan bangunan tua itu, tempat gue jemput dia dari tadi. Gue gak kemana-mana. Perlahan gue noleh ke belakang. Dia ngangkat kepala, rambutnya kebelah, dan wajahnya pucat. Matanya kosong, tapi senyumnya lebar banget. Perempuan itu ketawa. Gue gak sanggup asli. Gue gak sanggup banget. Gue tutup mata gue. Pura-pura gue gak lihat. Sambil baca doa gue puter balik. Gue gas motor gue sekenceng-kencengnya. Tapi motor gue berat banget. Kayak ada yang nahan dari belakang. Tiba-tiba ringan banget. Gue berhenti. Noleh. Kosong. Gak ada siapa-siapa. HP gue bunyi. Order selesai. Rating bintang 5 dengan pesan
1: terima kasih.
0: Sejak malam itu gue masih narik, tapi ada aturan yang gak pernah gue langgar lagi. Jam 2 lewat gue pasti berhenti, karena gue tahu gak semua order datang dari manusia. Cerita ini memang fiksi, tapi ingat, jangan terlalu sering pulang dini hari. Karena di tengah gelapnya malam, kadang ada sesuatu yang diam-diam mengintaimu di balik kegelapan. Kisah ini dari Sarah Fatmawati, voice over Digi Pribadi, editor Abdul Hakim.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Duh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Gak kerasa banget Taman Perdua ini udah mau masuk jam-jam pertengahan malam hari ini. Dan tadi kamu juga udah dengerin bisikan malam ya. Yang ada gak di antara kamu yang kisahnya pernah nih punya pengalaman yang sama nih, kayak kejadian di bisikan malam tadi, kejadian horornya Taman Perdua. Kalau ada boleh di sharing, kalaupun beda siapa tahu kamu punya cerita yang lebih serem, yang lebih mind blowing, lebih plot twist, itu lebih bisa bikin gua merinding. So berani gua nih ya. Boleh kamu langsung kirim aja ya cerita-cerita serem boleh nih Taman Perdua di penghujung malam kayak gini ya. Dan tentu aja masih boleh juga buat kamu yang mau request lagu. Dan mungkin kamu udah mulai ngantuk-ngantuk juga sekarang, butuh lagu-lagu slow, lagu-lagu mellow juga. Gua masih cukup banyak playlist-playlist lagu-lagu mellow ya Taman Perdua. Dan semoga bisa jadi lagu pengantar tidur buat kamu. And itu buat kamu yang mau sharing-sharing cerita curhatan hati, cerita serem, sampai ke request lagu yang lagi pengen banget kamu dengerin, boleh langsung aja ke WhatsApp kita ya. Nanti bakal gue puterin langsung dan gue mention juga nanti siapa yang request gitu ya. Ke 081 1145 1016 atau bisa juga lewat Instagram di @rrianderscorespro2banten.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
3: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Udah hampir jam 11, Taman Pradua, tante gue harus pamit undur diri. Thank you banget yang udah standby bareng gue, standby me, udah kayak Doraemon ya. Standby me dari jam 7, tadi kita udah melewati banyak topik, banyak hal seru juga. Tadi juga ada talk show ya bareng bintang tamu, musisi Banten yang keren banget ya, Taman Pradua. Jadi ya mudah-mudahan hari ini dan selamanya kamu masih dalam keadaan yang happy. Mudah-mudahan sebentar lagi weekend. BTW Taman Pradua lusa ya, mudah-mudahan weekend kamu juga gak kalah seru. Dan semangat buat kamu yang besok masih menjalankan aktivitas ya, dari pagi sampai ketemu sore. Jangan lupa buat dengerin RRI Pradua Banten, Taman Pradua, karena kita siap nemenin kamu sampai larut malam dari subuh ya, dari kamu bangun tidur nyampe balik lagi ke tidur ya di malam hari. So, Taman Pradua, sebagai persembahan penutup, gue mau puterin lagu dari Ivan Seventeen yang judulnya Munajat Cinta, yang kayaknya menurut gue pas lah diputer di jam-jam kayak sekarang. Oke, gue Nani Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: genangan air di mana-mana, pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Halo, duh pengen curhat nih.
3: Aduh, aku tuh sebel banget.
4: Udah.
3: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
4: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Dengan terdengar lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Rabu, tanggal Kamis, 17 September 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Tembua, inilah Radio Republik Indonesia Madua Banten. Mengudara pada Frek FM 101,6 MHz, kembali mengadakan acara siaran sepanjang pagi malam hari ini. Hari Jumat tanggal 8 November 2026 dari Jalan Lingkar Cicas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, saudara tetap di udara, sekali merdeka.

Yo, cat guys, rindu bicara sampai lewat diva. Rasa bosan mulai hypnotize. Habis kan to look into the skies. And I hope kali mau baik-baik. Aku kirimkan segala doa. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi petir ini pastikan membaik.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bangun pagi, subuh, untuk tunaikan kewajiban kita dan siap melaksanakan subuh sunnah qabliyah, bahkan antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Ta'ala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan panjang hari-hari kita. Sudah dinuli Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi Islam. Subuh itu sangat bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat menghadiri salat subuh kita. Indahnya subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dua rakaat yang disebutkan fajar atau sunnah qabli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An salla rak'atai khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'at fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rak'at subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan kalian, begitu indah kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapat pahala senilai dunia isinya. Bagaimana salat sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, dan kita bangun. Mengapa kita bangun? Padahal jam kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos dia ke kantornya jam 10. Tapi mengapa kita mau bangun subuh? Karena cintaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena yang mendorong hati kita, kita keinginan kita untuk melaksanakan subuh, karena cinta kita kepada Allah. Dan saya yakin para pendengar subuh, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mesti mencintai Allah. Tapi cinta sebuah perasaan yang disimpan di hati. Tapi cinta atau hati kita terbentuk amal yang membuktikan an kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti salat subuh. Makanya sempurna iman seorang buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh itu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tinggal salat subuhnya, karena dia begitu beban dan berat. Rasul sudah mengingatkan, syaitan menggoda kita, kita malas bangun salat subuh. Mau bangun tahajud. Maka Nabi Allah SAW, setiap kita tidur, ada tidur.

tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikat itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, satu ikatan. Tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun, ingin kembali lagi tidur, ingin melalur lagi. Makanya Rasulullah bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan, terputus ikatan, baru kemudian kita lagi wudu. Dan begitu sudah terlepas ikatan yang ketiga, begitu kita laksanakan salat, akan menjadi orang yang semangat untuk menjalani sisa hari dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh matan dan kebahagiaan. Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh karunia keberkahan yang bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci dihadiri, disaksikan malaika. Salat subuh berjamaah bisa menilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra fa ka'annama qama al-kullah." Berayan salat subuh, dia seperti malam sepanjang malam. Padahal dan malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh, kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut miskin, orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya, banyak kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali itu tidak bisa melaksanakan. Saya itu miskin. Cara kita mengangkat kemiskinan kita, makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah. Kamu, kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah wa taala. Kemudian segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh ini luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang. Tapi kita berani meninggalkan tidur kita, kita berani makan keluarga kita, meninggalkan kita, dan kita berjalan kaki langkah-langkah menuju masjid, naik kendaraan. Buat apa ini? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Makanya setiap langkah yang kita lakukan menuju ke akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah hapus dosa, dan satu langkah menerajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekali, bukan hanya kita menuju ke masjid yang diperhitung, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung wa subhanahu wa ta'ala. Berarti pergi kita mendapatkan pahala ya Allah. Dalam langkah-langkah menghapuskan dosa, dalam langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kita, ditutupi segala aib. Sungguh kuncinya itu subuh. Dan salat subuh termasuk ibadah yang sebagai Rasulullah sebutkan, berapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah subuh dalam lindungan Allah subhanallah. Bahkan orang yang meni salat subuh abal jalan menuju masjid di saat gelap kerang, ada titipan gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Irul masyain fi dhulami masajid bin nur yaum al-qiyamah." Berilah berita gembira hamba-hamba Allah yang suka ke masjid gelap, akan Allah di hari kiamat menggantikan cahaya

yansna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta subuh, cinta berlangkah ke masjid untuk melaksanakan, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sana. Nanti di hari kiamat orang-orang bisa tandai orang ini, oh subhanallah, hamba yang cinta subuh. Mana mereka bisa tahu? Darinya cahaya, sinarnya cahaya subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita pergi sepanjang hari kita, kita pergi keberkahan rizki kita, kita pergi kesehatan kita, kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam buah itu. Belum lagi langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita mendapatkan pahala sinilai dunia dan dunia. Masa kita mau rugi semua? Orang-orang ben yang menerta dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Anda kesuksesan, ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam depannya, ingin bahagia, merasa kenikmatan yang tidak terputus, tidak pernah ada batasnya. Salat, kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang sabar. Salat subuh melatih untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan sah, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita bangun untuk salat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai itu kita kerjakan lima, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya katakan tadi. Oleh karena itu, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah SWT, mari kita sama-sama buka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini sambil tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu harap rida Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu bi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha yabghuna 'anha wala. Sadaqahul azim. Mudah-mudahan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan surga dan husnul khatimah. Semua manfaat apa yang saya sampaikan, wabillahi hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perintah.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu, tradisi. Lama-lama barang di rumah ini habis kok. Jangan menangis. Cepat pecahan gelas itu. Kok pun nilai jelek lagi? Kok teramal? Kok pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berumah.
0: Berusaha, berusaha.

0: usaha. Bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus. Lalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
1: Tak seharusnya menjadi tempat ternyaman dan untuk anak, bukan menjadi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Besok kita jadi naik piknik akhir pekan ke Telaga Kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca nanti.
0: Ngapain? Emang kita press info cuaca?
1: Cuaca kan lagi gal, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan awal aja kali, biar nggak kehujanan. Mobil juga nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi ada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Mikirnya serem banget.
1: Bukan mikir ser, tapi antisipasi. Potensi hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda gunungan, daerah pantai, dan nggak usah kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja.
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu nyantol. Kalau itu nggak perlu info cuaca.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah. Kepala Bepom Trar menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran 505 miliar rupiah untuk meng-MBG. Anggaran tersebut diperuntuk pelaksanaan MBG bagi anak sekolah pada tahun 2027. Ia mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi dukungan terhadap program prioritas nasional. Anggaran program prioritas Bepom tersebut akan melalui tiga pendekatan, yaitu pencegahan risiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan, penguatan kapasitas UPT, serta dampingan SPPG. Informasi selanjutnya, Amri Syahnaf juga Siti Fadia Silva Ramadan akan memimpin tim bulu tangkis Indonesia Asian Games 2026. Kedua jadi kapten tim bergu putra dan putri melalui voting antara pemain dan juga ofisial.

Informasi yang terakhir, semua Festival Film Indonesia 2020 mengumumkan 15 film cerita panjang ke tahap nominasi. Daftar tersebut hasil seleksi awal tahap kedua dengan melibatkan wakilan 12 asosiasi profesi. Selanjutnya seluruh film akan bersaing untuk merebutkan nominasi dalam Festival Film Indonesia 2026. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai di Info Pro 2 selanjutnya.

Sesuatu kamu udah benten teman terbaik kamu. Dan selamat pagi tahun 2 di hari Jumat. Ketemu lagi sama Kesarga Nevi ya di hari ini. Berdua yang bakal menemani kamu beraktivitas ya. Udah happy banget, udah masuk hari Jumat gitu ya. Udah gak sehura hari-hari sebelumnya karena udah mau ke weekend tuh minggu gitu ya teman berdua. Jadi kayak motivasi untuk semangat menjalani hari, aktivitas hari ini karena besok libur. Mungkin yang kerja yang WFA, ada yang WFO juga, walaupun WFA, WFH gitu ya, tapi ya namanya tetap kerja gitu ya, jadi gak bisa santai-santai gitu ya, masih kerja bukan liburan ya teman-teman. Dan apapun aktivitas kamu, teman-teman, Gen Evi masih bakal nemenin kamu di juga santai siang sampai jam 12 siang.

0: Duh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrong gitu-gitu aja.
1: Monong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, ada yang beda.
1: Ada dong, ya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di Promunitas Jaga Malam.
0: Serius, komunitas kucing bisa?
1: Bisa.
0: Jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting saja?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp 081-1145-016 atau DM di @rri_pro2bang.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di FEM tiap jam 8 malam.
1: Tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah gua.
2: Aduh, kucing siap ini, ih, berisik kali dari tadi. Siram pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sehidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh, kucing ini buat emosi aja.
3: Sama aja, itu juga gak boleh. Menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk. Bisa berakibat fatal loh, bisa berhukum loh nanti. Lebih baik, perlahan aja. Hus, hus.

Tom Pro2 ini ada bisa dibilang ya mungkin influencer. Penyanyi dulunya kita kenal mereka sebagai penyanyi. Tom Pro2 ada Anggun C. Sasmi dan juga yang debut gitu ya di dunia acting di series Richard. Tom Pro2 ada di Richard Season 4 yang bikin kan mencuri perhatian banget. Gak cuma netizen Indonesia aja yang kaget dan juga respect sama mereka Tom Pro2, tapi juga dari penonton series Richard di berbagai negara ya. Tom Pro2 banyak banget memuji actingnya dan juga Agnes Mo atau Tom Pro2. Di season 4 ini Agnes Anggun nih juga terlibat semacam adegan-adegan berantem-berantem gitu ya Tom Pro. Nyata ini ada sentuhan bela diri Indonya nih. Di sini kan Agnes Mo sebagai Lilos, Anggun sebagai Amisa ya Tom Pro2, terlibat pertarungan melawan Jack Richard Tom Pro2. Nah, di pertarungan final melawan Richard ini koreografi yang mereka memasukkan gerakan yang terinspirasi dari silat Tom Pro2, termasuk sikap pasang dan kuda-kuda. Kalau dulu sebelumnya di sebelumnya gitu ya, aku lupa di episode berapa atau enggak, itu kan sempat juga mereka pajata tradisional dari Indonesia ya, kerambit kalau nggak salah namanya Tom Pro2, itu bikin kaget juga tuh di series Tom Pro2. Terus akhirnya jadi kayak secara itu mengenalkan alat tradisional, senjata tradisional Indonesia ke seluruhnya gitu ya, karena kan seriesnya ditonton gak cuma di Indonesia, negara-negara lain juga. Nah, Van Agnes Mo tuh pernah nge-spill juga kalau ini pernah juga menjalani persiapan fisik dan latih diri emang untuk peran dia Des ini atau Tom Pro2, termasuk dengan tim stunt untuk memasukkan unsur pencak silat dalam adegan aksinya. Dan di Twitter sih ya Tom Pro2, kalau kamu punya banget sebenarnya spoiler-spoilernya episode yang ini nih Tom Pro2, kalau aku spill di sini nanti nggak asik ya. Tom Pro2 bisa kepoin juga kayak gimana kesan mereka dalam series Richard, karena benar-benar Anggun sama Agni actingnya keren banget Tom Pro2.

semua tahu bahwa Indonesia negeri yang kaya akan keindahan alam, keberagaman, budaya. Yang membuat kita benar-benar luar biasa, semangat juang dan persatuan kita si bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama telah melewati berbagai tantangan, dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia. Mari kita bangkit uang bersama dan membangun masa depan yang untuk kita semua. Git untuk Indonesia Emas.

investasi. Jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari mas sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, dan instan. Selalu cek legalitas daftar di OJK atau Bakti. Hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau san? Kalau ragu, kontak ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ini investasi itu kayak pacaran. Jelasin semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record baru komitmen.

perkiraan cuaca hari ini untuk kamu ya, sama dari BMKG sendiri nih. Langsung nge-spin cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekiranya di hari Jumat ini 18/2026. Kalau BMKG di pagi hari, provinsi bakal cerah berawan hingga berawan, teman Pro 2. Kesiang hari mulai nih ya agak-agak berubah Pro 2. Karena di Provinsi Banten di dengan cuaca berawan dan ada potensi ringan yang bakal turun di beberapa ya di Banten ya, teman Pro 2, kayak di Labu.

Kemauan, Bawangi, Pandeglang, Carita, Ari, terus Maling Pink, Muncung Manik, Rangkas Bitung, Cibanjut lagi ke Cikande, Cikesal, Pan, Pada Rincang, Cinangka, Tiga Pagedangan, Serpong, dan juga Cipat. Lumayan banyak ya tempat yang bakal turun potensi hujan ringan di siang hari dengan malam hari dan dini hari. Provinsi Banten ini diperkirakan berawan tempat Pro 2. Dan BMKG juga ngasih peringatan dini untuk waspada tempat Pro 2 dengan tinggi gelombang 5-4 meter. Ini dalam kategori di perairan selatan Pandeglang, Selat Pandeglang, dan juga perairan selatan tempat Pro 2. Itu untuk perkiraan cuaca ini dan juga peringatan dininya. Jadi untuk kamu mau beraktivitas, mungkin ada rencana keluar-keluar, nanti sebelum keluar juga kamu coba dicek-cek lagi update dari BMKG apa ya tempat Pro 2. Dan jangan lupa vitamin ya, jangan jajan minum yang aneh dulu biar badan kamu tetap fit tempat Pro 2.

0: bosen. Enaknya makan apa ya? Dalam kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Tiba ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kok. Di siang hari ada Muda Kreatif. Tempat Muda Kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Sore hari bakal ditemenin hit shuffle dan lagu-lagu hits dari tahun 2015-2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 1,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digit.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Ini toh video
1: guys, jangan gitulah, belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup tidak.
3: Berikan jarimu di sosial media karena mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pro 2 udah di jam 7 masuk di sepeda pilih lagu kamu. Aku udah up 3 musik yang harus kamu pilih satu. Pro 2 di antara 3 pilihan. Jadi aku di pagi hari ini ngel antara Mahalini Dra dan juga Salma Salsabil. Gua yang harus kamu pilih satu. Akun cuma bisa ngevote satu. Kecepunya banyak akun bisa ngevote berkali-kali. Pro 2. Nah, yang pengen ikutan bisa langsung buka Instagramnya Pro 2. Ada di Instagram yang paling terpokoknya ya. Teman Pro 2 tap-tap aja. Pokoknya mau flyers pada pilih lagu kamu. Nanti ada pilihan ya. Kamu bisa ngeliat Mi, Liodra, dan juga Salma Salsabil. Namanya polling ya. Jadi yang mau ikutan aku di Instagramnya Pro 2 sampai jam 8. Nanti bakal aku spill yang vote-nya paling banyak, bakal aku puterin 3 lagu pajeda.